0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, yeah, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667 0816 4386 667.

0: awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, pinggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
3: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Pra TV. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Eyang, Eyang, Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, Pendekar. Ups, akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang, saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva

0: dari PT Unimax Power.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
2: Dalam seri ke-205 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ifonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Abang dan Adek sebagai prajurit, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Akhirnya Ayu Pupuh membuka kerahasiaan dirinya. Dia mengakui bahwa dialah sebenarnya ibu kandung Sakawuni. Semula Sakawuni merasa sedih, kecewa dan benci. Tapi kemudian ibu dan anak itu pun saling memaafkan. Mereka berpelukan erat dalam temaram cahaya bulan di puncak Bukit Panampihan. Mereka lalu bersama-sama kembali ke rumah kediaman Ayu Pupuh alias Dewi Tunjung Biru. Malam itu, Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma merawat luka-luka Arya Kamandanu. Lepas tengah malam, Arya Kamandanu sadar dari pingsannya, tapi kemudian dia tidur pulas sekali. Sakawuni merasa lega karena Arya Kamandanu tidak lagi merintih dalam tidurnya. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan sakitnya sudah banyak berkurang. Sakawuni mengajaknya pergi ke selambi depan untuk menemui Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Oh, saya merasakan tubuh saya sudah menjadi lebih segar.
2: Kau sembuh karena bunga tunjung biru itu, Kamandano?
0: Tidak, Sakawuni. Dia sembuh bukan karena bunga tunjung biru. Dia sembuh karena Sang Hyang Widi menghendaki kesembuhannya. Sedangkan aku dan bunga tunjung biru hanyalah sebagai persyaratan saja. Hanya sebagai sarananya saja.
3: Iya, memang. Sebenarnya begitulah yang terjadi, Wuni. Hanya Sang Hyang Widilah yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya. Karena semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini semata-mata berdasarkan kehendaknya belaka.
1: Benar, Kek. Namun begitu, rasanya saya pantas untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Dewi Tunjung Biru.
3: Iya. Tak ada buruknya mengucapkan rasa terima kasih pada seseorang. Nah, sekarang bagaimana, Pupu? Apakah kau benar-benar ingin melupakan desa Tanibala, desa kelahiranmu?
0: Tidak, Ayah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah melupakan Tanibala. Disitulah saya pernah dilahirkan dan dibesarkan. Namun untuk saat sekarang ini, saya terpaksa belum bisa pergi kemana-mana, Ayah. Banyak sekali orang-orang yang datang kemari untuk minta pertolongan saya. Kadangkala mereka datang dari desa-desa yang jauh di bawah sana, Ayah.
2: Ibu sekarang sudah menjadi seorang ahli obat yang mulai terkenal namanya, Kek.
3: Bagus. Aku merasa gembira dan bangga karena kau bisa mengabadikan ilmu yang kau miliki untuk kepentingan orang banyak. Kukira sekarang ini kau sudah menemukan jalan hidupmu yang lebih mantap, Pupu.
0: Saya kira begitu, Ayah. Saya sudah mendapatkan kebahagiaan dengan cara hidup seperti ini.
3: Baiklah, Pupu. Ayahmu hanya bisa mengirim doa dan restu dari jauh. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi langkah-langkahmu.
4: Setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Kisugata Brahma lalu minta diri kembali ke desa Tanibala. Sakawuni membantu Arya Kamandanu naik ke atas kuda. Matahari tersembul dari punggung Gunung Semeru, dan cahayanya cerlang-cemerlang menerangi dataran dan lembah-lembah serta bukit-bukit di bawahnya. Kabut pagi mulai menipis, dan cahaya matahari mulai hangat ketika mereka berangkat. Dewi Tunjung Biru menghantar sampai ke batas halaman.

kasihan. Beliau nampak semakin tua. Tapi syukurlah, agaknya beliau mengerti apa yang kulakukan di puncak bukit penampihan ini. Beliau memang seorang yang sangat sabar dan bijaksana. Aku bangga sekali mempunyai orang tua seperti beliau. Sakawuni anakku. Ibu tahu apa yang sedang berkecolak di dalam hatimu, nak. Ibu tahu kau sedang jatuh cinta. Mudah-mudahan saja kau tidak salah menentukan pilihan. Mudah-mudahan kau tidak mengulangi pengalaman ibu di masa lalu. Semoga hidupmu kelak bahagia. Semoga Sang Hyang Widi selalu melimpahkan rahmatnya untukmu. Tunjung kuning, tunjung putih, tunjung abang, dan kau tunjung ireng. Ayolah, mengapa kalian malah berdiri berjajar di situ? Ayolah kita mulai bekerja seperti biasa lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini.

Ki Sugata Brahma, Sakawuni dan Arya Kamandanu terus berkuda menuruni lereng Bukit Panampihan. Menjelang tengah hari, mereka sudah meninggalkan kaki bukit. Mereka terus berkuda ke arah utara. Setelah melewati Candi Kidal, mereka mulai menyeberang hulu Sungai Brantas. Mereka istirahat sejenak untuk minum di desa Balupare yang letaknya di sebelah timur kota Singasari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Bromo.

0: aku tidak akan salah, Kakang. Aku mengenal salah seorang dari mereka.
1: Hah? Orang yang mana yang kau maksudkan?
0: Hmm? Yang perempuan. Aku masih bisa mengenali wajahnya dengan baik.
1: Tapi aku masih meragukannya. Kita hanya berpapasan sekilas dengan mereka itu.
0: Tapi aku dapat melihat wajahnya dengan cukup jelas, Kang.
1: Ya, sekalipun kau mengenali orang itu, apa yang bisa kita lakukan? Hah? Kita mempunyai tugas yang lain sekarang ini.
0: Kita bisa melaporkannya pada tuanku perwira Jaran Lejong, Kakang. Nah, itu dia tuanku Jaran Lejong, Kakang.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hei, apa yang kalian lakukan di sini?
0: Kami baru saja istirahat, Tuanku Jaran Lejong. Kami berdua telah mengitari Candi Jajahwu sampai 2 kali. Kami merasa lelah, kemudian kami istirahat sejenak.
4: Eh, kalian jangan menjadi orang-orang pemalas. Istirahat saja kerja kalian. Kalian ditugaskan apa oleh Mantri Segoro Winotan?
0: Ampun, Tuan. Kami ditugaskan membantu Tuan Jaran Lejong selama mengadakan pemeriksaan di daerah sekitar kota Singasari.
4: Nah, membantu. Kalian berdua ditugaskan membantu aku. Karena itu kalian jangan berbuat seenaknya.
5: Iya, Tuan.
4: Kalian harus terus bersama aku. Aku belum begitu mengenal daerah ini. Kalian harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Jangan malah pergi kemana-mana.
0: Ampun, Tuan. Kami berdua memang bersalah, Tuan.
4: Cukup. Sudah. Kalian tidak usah berbuat macam-macam. Kalian harus betul-betul membantu tugas-tugasku di sini.
5: Iya, Tuan.
4: Kalau kalian berbuat seenak perut kalian sendiri, aku akan melaporkannya pada Menteri Segoro Winotan. Dan kalian bisa langsung dipecat. Sudah, ayo kita berangkat. Aku masih belum puas. Aku ingin mengitari sekali lagi kota Singasari.
0: Tunggu, Tuan. Tunggu dulu, Tuan.
5: Tunggu apa lagi?
4: Kau masih ingin istirahat lagi?
5: Ampun, Tuan. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu yang barangkali penting, Tuan.
4: Betul begitu. Apa yang ingin kau laporkan?
5: Baru saja tadi kami berpapasan dengan 3 orang berkuda, Tuan. Dan salah seorang di antaranya saya kenal dengan cukup baik.
4: Siapa orang itu?
5: Sepertinya orang itu selama ini dicari-cari oleh pemerintah Kediri, Tuan.
4: Siapa orang itu? Di negeri ini banyak sekali orang yang dicari-cari pemerintah. Tapi siapa namanya? Dan apa hubungannya dengan pemerintah Kediri?
5: Ampun, Tuan. Dia adalah seorang perempuan. Kalau tidak salah, dia bernama Sakawuni, Tuan.
4: Sakawuni. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia Sakawuni? Orang itu memang berbahaya sekali.
6: Waktu itu hamba diutus Manti Sikodowinotan ke Jason Wungka untuk mengantarkan surat, Tuan.
4: Iya.
6: Disitulah hamba bisa bertatapan muka dengan pendekar wanita yang bernama Sakawuni. Malah waktu itu hamba duduk berhadapan dengannya, Tuan. Dan belum lama ini hamba dengar bahwa Sakawuni sedang dicari-cari. Apa benar begitu, Tuan?
4: Iya. Dia memang dicari-cari pemerintah Kediri. Orang itu telah berkhianat. Orang itu mempunyai kesalahan yang sangat besar terhadap pemerintah Kediri. Kalau bisa ditangkap, dia bisa dihukum berat. Tapi prajurit.
5: Iya, Tuan.
4: Apa kau betul-betul yakin bahwa dia Sakawuni?
6: Hamba yakin, Tuan. Memang dialah Sakawuni. Dia berkuda bersama 2 orang yang lain. Yang satu orangnya masih cukup muda, Tuan. Sedang yang satunya lagi sudah lanjut usia. Mereka berkuda ke arah sana, Tuan. Ke arah kaki Gunung Bromo.
4: Kalau memang begitu, kita harus mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang kalian berdua kutugaskan untuk membuntuti mereka. Sementara aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Bajil di Jasun Wungkal.
5: Lalu setelah kami yakin kemana arah tujuan mereka, apa yang harus kami lakukan, Tuan?
4: Dengar. Yang pertama kali, kalian harus dapat memastikan bahwa orang itu adalah Sakawuni. Dan kedua, kalian harus bisa memastikan kemana arah tujuan mereka. Dan setelah data-data itu kalian peroleh, kalian segera melaporkannya ke Jasun Wungkal. Urusan ini akan langsung ditangani oleh Tuan Kumpu Bajil.
5: Baik, Tuan. Kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
4: Tapi awas. Kalau kalian sampai teledor, aku akan melaporkan hal ini pada Mantri Segoro Winotan. Ayo kita berangkat.
6: Sekarang bagaimana, Kakang?
5: Ya, bagaimana lagi? Kita sudah mendapat tugas baru sekarang. Dan tugas ini jauh lebih berat dan berbahaya. Salah-salah, nyawa kita yang akan menjadi taruhannya.
6: Mumpung belum terlalu lama, Kang. Saya kira mereka belum pergi terlalu jauh, Kang. Ayo, kita susul mereka, Kang.
7: Tiba di desa Tanipala kembali, Ki Sugata Brahma menyarankan agar Arya Kamandanu banyak istirahat. 2 hari lamanya Arya Kamandanu hanya berbaring saja di ruangan tidurnya. Hari berikutnya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi semakin bertambah segar. Dia merasa jenuh terus-menerus berada di ruangan tidurnya. Dia ingin berjalan-jalan di luar untuk mencari suasana lain.
8: Kamandanu, nampaknya kau jauh lebih segar pagi ini.
9: Iya, benar Sakawuni. Lambung kiriku sudah tidak terasa sakit lagi. 2 malam ini aku tidur pulas sekali. Aku juga makan cukup banyak. Wah, kalau terus-menerus begini, aku bisa menjadi gemuk.
8: Kalau kau menjadi gemuk, artinya kau hidup senang.
9: Iya, tapi aku merasa jenuh. Aku ingin jalan-jalan di luar. Apakah kau tahu apa yang sebaiknya aku lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini, Sakawuni?
8: Tentu saja aku tahu. Mari, kita buat acara yang menarik.
9: Acara apa itu? Kalau memang benar-benar menarik, aku senang sekali.
8: Ayolah ikut aku.

0: Kawoni, akan kau bawa kemana aku sekarang ini?
1: Kau ingin ku bawa kemana?
0: Ya, terserah. Aku percaya pasti kau akan membawa aku ke suatu tempat yang menarik.
1: Dengar, Kamandanu. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menarik. Sangat indah. Bahkan jauh lebih indah dibandingkan istana para dewa di atas langit sana.
0: Kau ini ada-ada saja, Sakawuni. Kau pasti sedang bergurau.
1: Tidak, Kamandanu. Aku tahu kapan saatnya orang bergurau dan kapan saatnya orang harus bersungguh-sungguh. Aku memang akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Mengapa hal ini kulakukan? Aku hanya ingin membuatmu senang, Kamandanu. Ya, begitulah nasihat para orang tua. Kalau kita sedang merawat orang sakit, maka kita harus bisa membuat senang hati orang yang sedang sakit itu. Perasaan senang, gembira, dan tentram akan mempercepat kesembuhan sakit seseorang.
0: Tapi, rasanya sekarang ini aku sudah sembuh. Aku sudah merasa tidak sakit lagi.
1: Kau jangan sembrono, Kamandanu. Kau masih harus minum obat dari ibuku. Di samping itu, sekarang ini kau masih dalam perawatanku.
0: Ya, baiklah. Sekarang bagaimana?
1: Sekarang, ikutlah aku.

0: Tunggu Sakawuni, tunggu dulu.
1: Kita istirahat dulu.
2: Nah kan, ternyata tenagamu belum pulih seperti sedia kala. Apakah kau merasa haus?
1: Sayang sekali, kita tidak membawa air minum.
2: Jangan khawatir. Nih, lihat Kamandanu. Bukankah buah-buahan di atas itu bisa kita makan untuk sekedar mengusir rasa haus? Buah itu banyak mengandung air. Buah itu biasa dimakan oleh para gembala yang sedang mengembalakan ternaknya. Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan memetiknya beberapa buah.
1: Tunggu Sakawuni. Tidak usah. Nanti kau terjatuh. Buah-buahan itu letaknya terlalu tinggi.
2: Aku bisa menjaga diriku dengan baik.
3: Sakawuni lalu melompat. Sebentar kemudian dia sudah berada di atas dahan pohon yang tinggi. Tangannya segera meraih buah-buahan dan melemparkannya satu persatu ke arah Arya Kamandanu.
2: Arya Kamandanu, dia takut aku terjatuh. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia benar-benar menaruh perhatian pada keselamatanku? Nah, aku akan mencobanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya kalau melihat aku terjatuh dari atas dahan pohon ini.
4: Tolong Kamandanu!
3: Arya Kamandanu baru saja akan mengumpulkan buah-buahan yang dilemparkan Sakawuni. Mendadak dia sangat terkejut. Dia hanya sempat melihat tubuh Sakawuni melayang ke bawah.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Kuwuni naik ke atas pohon buah-buahan. Dia bertengger di sebuah dahan yang cukup tinggi. Kemudian dia memetik buah-buahan itu dan satu persatu melemparkannya ke arah Arya Kamandanu yang berada di bawahnya. Mendadak dia berhenti memetik, terlintas dalam pikirannya untuk menggoda Arya Kamandanu.

0: dari atas pohon ini. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia juga memikirkan keselamatan diriku? Selama ini, aku selalu memperhatikannya. Telah beberapa kali aku berusaha menolong menyelamatkan nyawanya. Tapi, apakah dia juga akan cemas dan berusaha menolong aku jika aku mendapat bahaya? Aku ingin tahu. Aku ingin mencobanya.
1: Hati-hati, Sakawuni!

0: Sakawuni.
1: Celaka. Rupanya dia pingsan. Apa yang harus aku lakukan? Sakawuni.
2: Rasakan kau, Kawandana. Kau memang laki-laki yang bodoh. Kau tidak bisa membedakan mana orang pingsan dan mana orang yang pura-pura pingsan.
1: Sakawuni. Dia benar-benar pingsan.
2: Tidak, Kawandana. Aku tidak pingsan. Kau itulah laki-laki yang bodoh. Kau gampang ditipu seorang wanita. Apa yang kau lakukan, Kamandanu? Aduh, dia meraba-raba wajahku. Kurang ajar. Dia menyentuh pundakku. Dia menyentuh pipiku. Bagaimana ini? Celaka. Kalau aku masih pura-pura pingsan, habis seluruh tubuhku digerayangin Kamandanu. Kurang ajar. Tapi, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar? Kurang asam. Dia sekarang mencekal pinggangku erat-erat. Dia meraba-raba betisku. Awas kau, Kamandanu.
1: Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku masih belum terlalu kuat. Tapi aku tidak mungkin membiarkannya terus-menerus berbaring dalam keadaan pingsan di tempat ini. Kalau begitu, aku harus menggendongnya ke tempat yang lebih sejuk. Nah, itu. Aku akan membawanya ke bawah pohon yang rindang itu.
3: Arya Kamandanu lalu mengangkat tubuh Sakawuni perlahan-lahan. Sakawuni, gadis yang liar dan nakal itu diam saja ketika tubuhnya dibopong Arya Kamandanu menuju ke sebuah pohon yang rindang.
2: Aduh, enak juga digendong laki-laki. Ayo terus, Kamandanu. Terus ke sana. Terus ke bawah pohon rindang sana. Aduh, sayang sekali dia tidak tahu bahwa sebenarnya aku hanya pura-pura pingsan. Kalau saja dia tahu, tentulah rasanya akan lebih enak. Tangan laki-laki ini benar-benar perkasa. Aku yakin tangan-tangan seperti ini akan sanggup melindungi seorang wanita selama-lamanya. Tangan yang penuh tanggung jawab. Tangan yang sanggup menempuh bahaya untuk melindungi istrinya. Aduh, rasanya seperti diayun-ayun di awang-awang. Rasanya aku mau digendong seperti ini selama-lamanya. Terima kasih, Kamandanu. Terima kasih. Hari ini kau telah benar-benar menaklukkan hati Sakawuni. Dan aku menjadi lega dan gembira. Rupanya kau juga mencemaskan keselamatanku. Rupanya kau juga kebingungan begitu melihat aku mengalami bahaya. Aduh, bunyi nafasnya sampai ngos-ngosan. Dan keringatnya menetes di wajahku. Ya, nyaman sekali. Nyaman sekali rasanya.

0: Sakawuni? Oh, untunglah kau sadar kembali. Sakawuni.
1: Di mana aku ini? Oh, kaukah Arya Kamandanu?
0: Iya, aku Arya Kamandanu. Kau baru saja pingsan, Sakawuni. Kau baru saja terjatuh dari atas dahan pohon yang tinggi. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau merasa sakit?
1: Sakit. Aduh, rasanya pinggangku sakit sekali. Aduh.
0: Kalau begitu, sebaiknya kita pulang saja.
1: Tidak, Kamandanu. Tidak usah. Sepertinya sakitku tidak parah kok. Sebentar lagi juga sembuh. Aku tadi hanya kurang hati-hati. Kakiku terpeleset. Dan tiba-tiba saja aku tidak ingat apa-apa lagi. Ayo, kita teruskan lagi rencana kita semula, Kamandanu.
0: Mengapa kita tidak pulang saja sekarang? Aku mengkhawatirkan keadaanmu, Sakawuni.
1: Tidak, aku tidak apa-apa. Aku hanya... entahlah. Aku tidak tahu sekarang ini aku sedang mengalami apa. Ayolah, Kamandanu.
0: Ayo kemana?
1: Ya, meneruskan rencana kita semula. Kau tahu, di daerah di sekitar sini banyak sekali terdapat kelinci-kelinci liar. Ayolah, kita berburu kelinci. Kau pasti akan senang sekali. Kelinci-kelinci liar itu tidak terlalu sukar ditangkap. Biasanya mereka bermain-main di balik semak belukar. Ayo, Kamandanu.
0: Kau benar-benar tidak apa-apa, Sakawuni?
1: Kau ini ada apa, Kamandanu? Aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Aku bahkan jauh lebih sehat darimu. Sudahlah, ayo kita berburu kelinci. Kita berlomba. Kau berburu di sebelah sana dan aku di sebelah sana. Nanti kita bertemu lagi di tempat ini. Lalu kita hitung pendapatan kita. Siapa yang lebih banyak dapat menangkap kelinci, dialah yang menang. Kau setuju?
0: Baiklah, aku setuju.

Mereka lalu berpencar. Arya Kamandanu berlari-lari menuju ke sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tubuhnya segera lenyap di balik rumpun-rumpun semak. Sementara itu Sakawuni berlari ke arah lain. Dia berlari bagaikan terbang di atas rumput-rumput hijau. Rambutnya berkibaran tertiup angin pegunungan yang sejuk. Dia berlari dengan bebas. Kadangkala ia berlari sambil tertawa-tawa kegirangan.

0: indahnya pagi yang cerah ini. Baru kali ini aku menyadari bahwa desa Tanibala adalah desa yang indah. Desa kelahiranku adalah desa yang jelita. Mengapa baru sekarang aku bisa merasakan dan menikmati keindahannya? Mungkinkah hal itu karena jiwaku selama ini senantiasa gersang? Sungguh menyakitkan mempunyai jiwa yang gersang. Tak ada yang bisa dilihat kecuali kegersangan. Tapi sekarang, apa yang tampak terbentang di depan mataku sama sekali berbeda. Semua tampak indah. Rumput-rumput pun ikut indah. Mega-mega di angkasa bagaikan bunga-bunga. Angin membelai bagaikan bisikan asmara di Wakamajaya. Apakah memang begini rasanya sedang jatuh cinta? Cinta. Cinta. Rupanya cinta itulah yang selama ini tak pernah kumiliki. Rupanya cinta merupakan mata air di tanah gersang. Ya, cinta adalah mata air di tanah gersang. Barang siapa tidak memiliki cinta atau ditinggalkan cinta, maka hidupnya akan menjadi gersang. Gersang dan kering kerontang.
1: Aku belum bisa menangkap seekor kelinci, Puan. Ada-ada saja, Sakawuni. Berburu kelinci adalah pekerjaan anak-anak kecil. Tapi baiklah, aku tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Sepertinya ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dan jelas dia bukan Sakawuni. Aku tahu Sakawuni berlari-lari menuju ke sebelah sana. Siapa orang ini?
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Oh, kiranya kau yang mengikuti langkah-langkahku.
1: Benar, Kamandano. Akulah yang mengikuti langkah-langkahmu. Aku tahu sekarang. Aku tahu watak dan sifatmu yang sesungguhnya. Kau laki-laki berhati busuk.
0: Tunggu, Nini Ragarunting. Ada apa sebenarnya?
1: Nah. Sekarang kau pura-pura tidak tahu persoalannya. Kau benar-benar laki-laki berhati busuk. Apa saja yang kau lakukan di tempat ini, Kamandanu?
0: Selama ini, aku sedang menderita luka-luka yang cukup parah, Nini Ragarunting.
1: Alah, masa bodoh dengan luka-lukamu itu. Apa kau mau luka-luka atau mau mampus sekalian, aku tidak ambil peduli. Sekarang ini kau harus menjawab pertanyaanku, Kamandanu. Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki? Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri? Jawab, Kamandanu. Jangan main-main. Aku datang jauh-jauh dari lereng Arjuna ke lereng Bromo ini tidak untuk main-main.
0: Aku tahu, Nini Ragarunting. Kau pasti akan mengabarkan sesuatu tentang Mesin. Bagaimana keadaannya? Apakah dia dalam keadaan sehat-sehat saja?
1: Kau benar-benar buaya darat, kada buntu. Kau itu suaminya, Kamandanu. Mesin itu istrimu. Mengapa kau malah bertanya padaku? Seharusnya kau tahu keadaan istrimu.
0: Bagaimana aku bisa tahu, Nini Ragarunting?
1: Bagaimana kau bisa tahu?
0: Baiklah. Aku mengaku bersalah.
1: Bukan pengakuan seperti itu yang aku butuhkan. Kau ini sebenarnya mau apa? Kau berkata bahwa kau mencintai istrimu. Tapi tiba-tiba saja kau tinggal pergi dia sendirian dalam keadaan hamil. Kau malah keluyuran ke sana kemari. Sekarang kau enak-enak bermesraan dengan seorang gadis lain. Apakah itu pantas? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki yang patut dipuji? Jangan goblok, Kamandanu. Kalau kau masih ingin membela diri, namanya kau laki-laki yang goblok. Goblok dan tidak tahu malu.
0: Lalu sekarang aku harus bagaimana? Kenyataannya sekarang ini keadaanku seperti ini. Aku masih belum sembuh benar dari luka-lukaku.
1: Ketahuilah, Kamandanu. Mesin sekarang sedang dalam keadaan hamil tua. Setiap saat bisa saja dia melahirkan. Sedangkan kau suaminya tidak ada di rumah. Dia cukup menderita akibat kelakuan dan sikapmu, Kamandanu. Mengapa kau tak henti-hentinya menyiksa wanita itu? Kalau memang kau tidak mencintainya, lebih baik kau ceraikan saja dia.
0: Tidak, Nini Ragarunting. Aku tidak bisa menceraikannya. Aku mencintai wanita itu.
1: Kadal buntung! Omong kosong apa ini? Kau mencintai Mesin? Mana buktinya? Mana pengorbanan yang telah kau berikan untuk wanita itu? Kau jangan menipu aku, Kamandanu. Sekalipun aku belum pernah mempunyai suami, tapi Nini Ragarunting tahu persis siapa dan apa itu laki-laki. Dia tidak lebih dari seekor kadal buntung. Makhluk jahat yang pantas untuk dikuliti kepalanya.
0: Nini Ragarunting,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbakti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau gak Abi ajak Ara nyanyi buat bulan Ramadan?
1: Mau, Abi.
0: Mau ya? Nanti kita nyanyi bareng, oke? Okay?

0: Sandi Rekord Banyuwangi dan juga Lorena. Kali ini kita akan mendengarkan kembali alunan suara dari Is Familia. Sebuah lagu untuk Anda, Nyonggo Kangen.
1: Selamat malam, berjumpa kembali dengan Is di sini. Gimana, udah panas semuanya? Aduh, dari tadi kok salaman terus ya mas ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai.

selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: Jaya. Tolong aku. Aku mencintaimu.
1: Mesin. Maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

Naskah disusun dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang.

0: Eyang, Eyang, Eyang Guru.
1: Ada apa, Pendekar Bio?
0: Saya terluka, Guru. Saya diserang oleh si penyakit. Rasanya sakit sekali.
1: Itu gara-gara daya tahan tubuh pendekar melemah. Makanya mudah diserang dengan jurus-jurus dari si penyakit tersebut.
0: Kalau begitu, tolong saya, Eyang Guru.
1: Tenang, Eyang akan kasih kamu ramuan herbal yang ampuh. Ramuan ini Eyang beri nama Bioaktiva.
0: Baik, Eyang Guru.
1: Bersiaplah, pendekar. Ups, akar ilalang, jinten hitam, temulawak, beras ketan hitam, bawang putih, tebu, tepung beras putih, daun pandan, dan daun sirsa.
0: Wah, terima kasih, Yang Guru. Ini cocok sekali buat saya. Dan sekarang, saya siap bertempur lagi untuk melawan si penyakit-penyakit jahat itu.
2: Bioaktiva dari PT Unimax Power. Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Dalam seri ke-205 ini didukung oleh para pemain Nonon sebagai Ayu Pupu, Ifonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Kang Iwan sebagai Kisugata Brahma, Abang dan Adek sebagai prajurit, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Akhirnya Ayub

Luka-luka Arya Kamandanu. Lepas tengah malam, Arya Kamandanu sadar dari pingsannya, tapi kemudian dia tidur pulas sekali. Sakawuni merasa lega karena Arya Kamandanu tidak lagi merintih dalam tidurnya. Pagi harinya dia terbangun dan merasakan sakitnya sudah banyak berkurang. Sakawuni mengajaknya pergi ke serambi depan untuk menemui Dewi Tunjung Biru dan Kisugata Brahma.

0: Bagaimana keadaanmu sekarang?
1: Oh, saya merasakan tubuh saya sudah menjadi lebih segar.
2: Kau sembuh karena bunga tunjung biru itu, Kamandano?
0: Tidak, Sakawuni. Dia sembuh bukan karena bunga tunjung biru. Dia sembuh karena Sang Hyang Widi menghendaki kesembuhannya. Sedangkan aku dan bunga tunjung biru hanyalah sebagai persyaratan saja. Hanya sebagai sarananya saja.
3: Iya, memang. Sebenarnya begitulah yang terjadi, Wuni. Hanya Sang Hyang Widi lah yang bisa menyembuhkan seseorang dari sakitnya. Karena semua yang terjadi di atas permukaan bumi ini semata-mata berdasarkan kehendaknya belaka.
1: Benar, Kek. Namun begitu, rasanya saya pantas untuk mengucapkan terima kasih atas pertolongan Dewi Tunjung Biru.
3: Iya. Tak ada buruknya mengucapkan rasa terima kasih pada seseorang. Nah, sekarang bagaimana, Pupu? Apakah kau benar-benar ingin melupakan desa Tanibala, desa kelahiranmu?
0: Tidak, Ayah. Bagaimanapun juga, saya tidak akan pernah melupakan Tanibala. Disitulah saya pernah dilahirkan dan dibesarkan. Namun untuk saat sekarang ini, saya terpaksa belum bisa pergi kemana-mana, Ayah. Banyak sekali orang-orang yang datang kemari untuk minta pertolongan saya. Kadangkala mereka datang dari desa-desa yang jauh di bawah sana, Ayah.
2: Ibu sekarang sudah menjadi seorang ahli obat yang mulai terkenal namanya, Kek.
3: Bagus. Aku merasa gembira dan bangga karena kau bisa mengabadikan ilmu yang kau miliki untuk kepentingan orang banyak. Kukira sekarang ini kau sudah menemukan jalan hidupmu yang lebih mantap, Pupu.
0: Saya kira begitu, Ayah. Saya sudah mendapatkan kebahagiaan dengan cara hidup seperti ini.
3: Baiklah, Pupu. Ayahmu hanya bisa mengirim doa dan restu dari jauh. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi langkah-langkahmu.
4: Setelah dirasa segala sesuatunya cukup, Kisugata Brahma lalu minta diri kembali ke desa Tanibala. Sakawuni membantu Arya Kamandanu naik ke atas kuda. Matahari tersembul dari punggung Gunung Semeru, dan cahayanya cerlang-cemerlang menerangi dataran dan lembah-lembah serta bukit-bukit di bawahnya. Kabut pagi mulai menipis, dan cahaya matahari mulai hangat ketika mereka berangkat. Dewi Tunjung Biru menghantar sampai ke batas halaman.

nampak semakin tua. Tapi syukurlah, agaknya beliau mengerti apa yang kulakukan di puncak bukit penampihan ini. Beliau memang seorang yang sangat sabar dan bijaksana. Aku bangga sekali mempunyai orang tua seperti beliau. Saya tahu ini anakku. Ibu tahu apa yang

0: bergejolak di dalam hatimu, nak. Ibu tahu kau sedang jatuh cinta. Mudah-mudahan saja kau tidak salah menentukan pilihan. Mudah-mudahan kau tidak mengulangi pengalaman ibu di masa lalu. Semoga hidupmu kelak bahagia, nak. Semoga Sang Hyang Widi selalu melimpahkan rahmatnya untukmu.
1: Tunjung kuning, tunjung putih, tunjung abang, dan kau tunjung ireng. Ayolah, mengapa kalian malah berdiri berjajar di situ? Ayolah kita mulai bekerja seperti biasa lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan hari ini.

Sugata Brahma, Sakawuni dan Arya Kamandanu terus berkuda menuruni lereng Bukit Panampihan. Menjelang tengah hari, mereka sudah meninggalkan kaki bukit. Mereka terus berkuda ke arah utara. Setelah melewati Candi Kidal, mereka mulai menyeberang hulu Sungai Brandas. Mereka istirahat sejenak untuk minum di desa Balupare yang letaknya di sebelah timur kota Singasari. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju kaki Gunung Bromo.

0: aku tidak akan salah, Kakang. Aku mengenal salah seorang dari mereka.
1: Hah? Orang yang mana yang kau maksudkan?
0: Hmm? Yang perempuan. Aku masih bisa mengenali wajahnya dengan baik.
1: Tapi aku masih meragukannya. Kita hanya berpapasan sekilas dengan mereka itu.
0: Tapi aku dapat melihat wajahnya dengan cukup jelas, Kang.
1: Ya, sekalipun kau mengenali orang itu, apa yang bisa kita lakukan? Hah? Kita mempunyai tugas yang lain sekarang ini.
0: Kita bisa melaporkannya pada tuanku Perwira Jaran Lejong, Kakang. Nah, itu dia tuanku Jaran Lejong, Kakang.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Hei, apa yang kalian lakukan di sini?
0: Kami baru saja istirahat, Tuanku Jaran Lejong. Kami berdua telah mengitari Candi Jajahwu sampai 2 kali. Kami merasa lelah. Kemudian kami istirahat sejenak.
4: Eh, kalian jangan menjadi orang-orang pemalas. Istirahat saja kerja kalian. Kalian ditugaskan apa oleh Mantri Segora Winotan?
0: Ampun, Tuan. Kami ditugaskan membantu Tuan Jaran Lejong selama mengadakan pemeriksaan di daerah sekitar kota Singasari.
4: Nah, membantu. Kalian berdua ditugaskan membantu aku. Karena itu kalian jangan berbuat seenaknya.
5: Ya, Tuan.
4: Kalian harus terus bersama aku. Aku belum begitu mengenal daerah ini. Kalian harus menjadi penunjuk jalan yang baik. Jangan malah pergi kemana-mana.
0: Ampun, Tuan. Kami berdua memang bersalah, Tuan.
4: Cukup. Sudah. Kalian tidak usah berbuat macam-macam. Kalian harus betul-betul membantu tugas-tugasku di sini.
5: Iya, Tuan.
4: Kalau kalian berbuat seenak perut kalian sendiri, aku akan melaporkannya pada Menteri Segora Winotan. Dan kalian bisa langsung dipecat. Sudah, ayo kita berangkat. Aku masih belum puas. Aku ingin mengitari sekali lagi kota Singasari.
0: Tunggu, Tuan. Tunggu dulu, Tuan.
5: Tunggu apa lagi?
4: Kau masih ingin istirahat lagi?
5: Ampun, Tuan. Teman hamba ini ingin melaporkan sesuatu yang barangkali penting, Tuan.
4: Betul begitu. Apa yang ingin kau laporkan?
5: Baru saja tadi kami berpapasan dengan 3 orang berkuda, Tuan. Dan salah seorang di antaranya saya kenal dengan cukup baik.
4: Siapa orang itu?
5: Sepertinya orang itu selama ini dicari-cari oleh pemerintah Kediri, Tuan.
4: Siapa orang itu? Di negeri ini banyak sekali orang yang dicari-cari pemerintah. Tapi siapa namanya? Dan apa hubungannya dengan pemerintah Kediri?
5: Ampun, Tuan. Dia adalah seorang perempuan. Kalau tidak salah, dia bernama Sakawuni, Tuan.
4: Sakawuni. Bagaimana kau bisa yakin bahwa dia Sakawuni? Orang itu memang berbahaya sekali.
0: Waktu itu hamba diutus Manti Sikodowinotan ke Jason Wungkal untuk mengantarkan surat, Tuan.
4: Iya.
0: Disitulah hamba bisa bertatapan muka dengan pendekar wanita yang bernama Sakawuni. Malah waktu itu hamba duduk berhadapan dengannya, Tuan. Dan belum lama ini hamba dengar bahwa Sakawuni sedang dicari-cari. Apa benar begitu, Tuan?
4: Iya. Dia memang dicari-cari pemerintah Kediri. Orang itu telah berkhianat. Orang itu mempunyai kesalahan yang sangat besar terhadap pemerintah Kediri. Kalau bisa ditangkap, dia bisa dihukum berat. Tapi prajurit.
5: Iya, Tuan.
4: Apa kau betul-betul yakin bahwa dia Sakawuni?
0: Hamba yakin, Tuan. Memang dialah Sakawuni. Dia berkuda bersama 2 orang yang lain. Yang satu orangnya masih cukup muda, Tuan. Sedang yang satunya lagi sudah lanjut usia. Mereka berkuda ke arah sana, Tuan. Ke arah kaki Gunung Bromo.
4: Kalau memang begitu, kita harus mengambil tindakan. Baiklah. Sekarang kalian berdua kutugaskan untuk membuntuti mereka. Sementara aku akan melaporkan hal ini pada Tuanku Bajil di Jasun Wungkal.
5: Lalu, setelah kami yakin kemana arah tujuan mereka, apa yang harus kami lakukan, Tuan?
4: Dengar. Yang pertama kali, kalian harus dapat memastikan bahwa orang itu adalah Sakawuni. Dan kedua, kalian harus bisa memastikan kemana arah tujuan mereka. Dan setelah data-data itu kalian peroleh, kalian segera melaporkannya ke Jasun Wungkal. Urusan ini akan langsung ditangani oleh Tuan Kumpu Bajil.
5: Baik, Tuan. Kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya.
4: Tapi, awas. Kalau kalian sampai teledor, aku akan melaporkan hal ini pada Mantri Segoro Winotan. Ayo kita berangkat.
0: Sekarang bagaimana, Kakang?
1: Ya, bagaimana lagi? Kita sudah mendapat tugas baru sekarang. Dan tugas ini jauh lebih berat dan berbahaya. Salah-salah, nyawa kita yang akan menjadi taruhannya.
0: Mumpung belum terlalu lama, Kang. Saya kira mereka belum pergi terlalu jauh, Kang. Ayo, kita susul mereka, Kang.
6: Tiba di desa Tanipala kembali, Ki Sugata Brahma menyarankan agar Arya Kamandanu banyak istirahat. 2 hari lamanya Arya Kamandanu hanya berbaring saja di ruangan tidurnya. Hari berikutnya dia terbangun dan merasakan tubuhnya menjadi semakin bertambah segar. Dia merasa jenuh terus-menerus berada di ruangan tidurnya. Dia ingin berjalan-jalan di luar untuk mencari suasana lain.
7: Kamandanu, nampaknya kau jauh lebih segar pagi ini.
8: Iya, benar Sakawuni. Lambung kiriku sudah tidak terasa sakit lagi. 2 malam ini aku tidur pulas sekali. Aku juga makan cukup banyak. Wah, kalau terus-menerus begini, aku bisa menjadi gemuk.
7: Kalau kau menjadi gemuk, artinya kau hidup senang.
8: Ya, tapi aku merasa jenuh. Aku ingin jalan-jalan di luar. Apakah kau tahu apa yang sebaiknya aku lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini, Sakawuni?
7: Tentu saja aku tahu. Mari, kita buat acara yang menarik.
8: Acara apa itu? Kalau memang benar-benar menarik, aku senang sekali.
7: Ayolah ikut aku.

0: Sakawuni, akan kau bawa kemana aku sekarang ini?
1: Kau ingin ku bawa kemana?
0: Ya, terserah. Aku percaya pasti kau akan membawa aku ke suatu tempat yang menarik.
1: Dengar, Kamandanu. Aku akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menarik. Sangat indah. Bahkan jauh lebih indah dibandingkan istana para dewa di atas langit sana.
0: Kau ini ada-ada saja, Sakawuni. Kau pasti sedang bergurau.
1: Tidak, Kamandanu. Aku tahu kapan saatnya orang bergurau dan kapan saatnya orang harus bersungguh-sungguh. Aku memang akan membawamu ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Mengapa hal ini kulakukan? Aku hanya ingin membuatmu senang, Kamandanu. Ya, begitulah nasihat para orang tua. Kalau kita sedang merawat orang sakit, maka kita harus bisa membuat senang hati orang yang sedang sakit itu. Perasaan senang, gembira, dan tentram akan mempercepat kesembuhan sakit seseorang.
0: Tapi, rasanya sekarang ini aku sudah sembuh. Aku sudah merasa tidak sakit lagi.
1: Kau jangan sembrono, Kamandanu. Kau masih harus minum obat dari ibuku. Di samping itu, sekarang ini kau masih dalam perawatanku.
0: Ya, baiklah. Sekarang bagaimana?
1: Sekarang, ikutlah aku.

0: Tunggu Sakawuni, tunggu dulu.
1: Kita istirahat dulu.
2: Nah kan, ternyata tenagamu belum pulih seperti sedia kala. Apakah kau merasa haus?
1: Sayang sekali, kita tidak membawa air minum.
2: Jangan khawatir. Nih, lihat Kamandanu. Bukankah buah-buahan di atas itu bisa kita makan untuk sekedar mengusir rasa haus? Buah itu banyak mengandung air. Buah itu biasa dimakan oleh para gembala yang sedang mengembalakan ternaknya. Kau tunggu di sini sebentar ya. Aku akan memetiknya beberapa buah.
1: Tunggu Sakawuni. Tidak usah. Nanti kau terjatuh. Buah-buahan itu letaknya terlalu tinggi.
2: Aku bisa menjaga diriku dengan baik.
3: Sakawuni lalu melompat. Sebentar kemudian dia sudah berada di atas dahan pohon yang tinggi. Tangannya segera meraih buah-buahan dan melemparkannya satu persatu ke arah Arya Kamandanu.
2: Arya Kamandanu, dia takut aku terjatuh. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia benar-benar menaruh perhatian pada keselamatanku? Nah, aku akan mencobanya. Aku ingin tahu apa yang akan dilakukannya kalau melihat aku terjatuh dari atas dahan pohon ini.
4: Tolong, Kamandanu!
3: Arya Kamandanu baru saja akan mengumpulkan buah-buahan yang dilemparkan Sakawuni. Mendadak dia sangat terkejut. Dia hanya sempat melihat tubuh Sakawuni melayang ke bawah.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Kawuni naik ke atas pohon buah-buahan. Dia bertengger di sebuah dahan yang cukup tinggi. Kemudian dia memetik buah-buahan itu dan satu persatu melemparkannya ke arah Arya Kamandanu yang berada di bawahnya. Mendadak dia berhenti memetik. Terlintas dalam pikirannya untuk menggoda Arya Kamandanu.

di atas pohon ini. Apakah dia benar-benar takut aku terjatuh? Apakah dia juga memikirkan keselamatan diriku? Selama ini, aku selalu memperhatikannya. Telah beberapa kali aku berusaha menolong menyelamatkan nyawanya.

0: Aku ingin tahu. Aku ingin mencobanya.
1: Hati-hati, Sakawuni.

0: Sakawuni? Sakawuni?
1: Oh, celaka. Rupanya dia pingsan. Oh, apa yang harus aku lakukan? Sakawuni?
2: Rasakan kau, Kamandana. Kau memang laki-laki yang bodoh. Kau tidak bisa membedakan mana orang pingsan dan mana orang yang pura-pura pingsan.
0: Sakawuni, oh, dia benar-benar pingsan.
2: Tidak, Kamandano. Aku tidak pingsan. Kau itulah laki-laki yang bodoh. Kau gampang ditipu seorang wanita. Apa yang kau lakukan, Kamandano? Aduh, dia meraba-raba wajahku. Kurang ajar. Dia menyentuh pundakku. Dia menyentuh pipiku. Bagaimana ini? Celaka. Kalau aku masih pura-pura pingsan, habis seluruh tubuhku digerayangin Kamandano. Kurang ajar. Mengapa hatiku menjadi berdebar-debar? Kurang asam. Dia sekarang mencekal pinggangku erat-erat. Dia meraba-raba betisku. Awas kau, Kamandano.
0: Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tubuhku masih belum terlalu kuat. Tapi aku tidak mungkin membiarkannya terus-menerus berbaring dalam keadaan pingsan di tempat ini. Kalau begitu, aku harus menggendongnya ke tempat yang lebih sejuk. Nah, itu. Aku akan membawanya ke bawah pohon yang rindang itu.
3: Arya Kamandanu lalu mengangkat tubuh Sakawuni perlahan-lahan. Sakawuni, gadis yang liar dan nakal itu diam saja ketika tubuhnya dibopong Arya Kamandanu menuju ke sebuah pohon yang rindang.
2: Aduh, enak juga digendong laki-laki. Ayo terus, Kamandanu. Terus ke sana. Terus ke bawah pohon rindang sana. Aduh, sayang sekali dia tidak tahu bahwa sebenarnya aku hanya pura-pura pingsan. Kalau saja dia tahu, tentulah rasanya akan lebih enak. Tangan laki-laki ini benar-benar perkasa. Aku yakin tangan-tangan seperti ini akan sanggup melindungi seorang wanita selama-lamanya. Tangan yang penuh tanggung jawab. Tangan yang sanggup menempuh bahaya untuk melindungi istrinya. Aduh, rasanya seperti diayun-ayun di awang-awang. Rasanya aku mau digendong seperti ini selama-lamanya. Terima kasih, Kamandano. Terima kasih. Hari ini kau telah benar-benar menaklukkan hati Sakawuni. Dan aku menjadi lega dan gembira. Rupanya kau juga mencemaskan keselamatanku. Rupanya kau juga kebingungan begitu melihat aku mengalami bahaya. Aduh, bunyi nafasnya sampai ngos-ngosan. Dan keringatnya menetes di wajahku. Ya, nyaman.

0: Sakawuni? Oh, untunglah kau sadar kembali. Sakawuni.
1: Di mana aku ini? Oh, kaukah Arya Kamandanu?
0: Iya, aku Arya Kamandanu. Kau baru saja pingsan, Sakawuni. Kau baru saja terjatuh dari atas dahan pohon yang tinggi. Bagaimana keadaanmu? Apakah kau merasa sakit?
1: Sakit. Aduh, rasanya pinggangku sakit sekali. Aduh.
0: Kalau begitu, sebaiknya kita pulang saja.
1: Tidak, Kamandanu. Tidak usah. Sepertinya sakitku tidak parah kok. Sebentar lagi juga sembuh. Aku tadi hanya kurang hati-hati. Kakiku terpeleset. Dan tiba-tiba saja aku tidak ingat apa-apa lagi. Ayo, kita teruskan lagi rencana kita semula, Kamandanu.
0: Mengapa kita tidak pulang saja sekarang? Aku mengkhawatirkan keadaanmu, Sakawuni.
1: Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku hanya... entahlah. Aku tidak tahu sekarang ini aku sedang mengalami apa. Ayolah, Kamandanu.
0: Ayo kemana?
1: Ya, meneruskan rencana kita semula. Kau tahu, di daerah di sekitar sini banyak sekali terdapat kelinci-kelinci liar. Ayolah, kita berburu kelinci. Kau pasti akan senang sekali. Kelinci-kelinci liar itu tidak terlalu sukar ditangkap. Biasanya mereka bermain-main di balik semak belukar. Ayo, Kamandanu.
0: Kau benar-benar tidak apa-apa, Sakawuni?
1: Hei, kau ini ada apa, Kamandanu? Aku tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Aku bahkan jauh lebih sehat darimu. Sudahlah, ayo kita berburu kelinci. Kita berlomba. Kau berburu di sebelah sana, dan aku di sebelah sana. Nanti kita bertemu lagi di tempat ini. Lalu, kita hitung pendapatan kita. Siapa yang lebih banyak dapat menangkap kelinci, dialah yang menang. Kau setuju?
0: Baiklah, aku setuju.

Mereka lalu berpencar. Arya Kamandanu berlari-lari menuju ke sebuah bukit kecil yang banyak ditumbuhi semak belukar. Tubuhnya segera lenyap di balik rumpun-rumpun semak. Sementara itu Sakawuni berlari ke arah lain. Dia berlari bagaikan terbang di atas rumput-rumput hijau. Rambutnya berkibaran tertiup angin pegunungan yang sejuk. Dia berlari dengan bebas. Kadangkala ia berlari sambil tertawa-tawa kegirangan.

Alangkah indahnya pagi yang cerah ini. Baru kali ini aku menyadari bahwa desa Tanibala adalah desa yang indah. Desa kelahiranku adalah desa yang jelita. Mengapa baru sekarang aku bisa merasakan dan menikmati keindahannya? Mungkinkah hal itu karena jiwaku selama ini senantiasa gersang? Oh, sungguh menyakitkan mempunyai jiwa yang gersang. Tak ada yang bisa dilihat kecuali kegersangan. Tapi sekarang, apa yang tampak terbentang di depan mataku sama sekali berbeda. Semua tampak indah. Rumput-rumput pun ikut indah. Mega-mega di angkasa bagaikan bunga-bunga. Angin membelai bagaikan bisikan asmara di Wakamajaya. Oh, apakah

0: Rupanya cinta itulah yang selama ini tak pernah kumiliki. Rupanya cinta merupakan mata air di tanah gersang. Ya, cinta adalah mata air di tanah gersang. Barang siapa tidak memiliki cinta atau ditinggalkan cinta, maka hidupnya akan menjadi gersang. Gersang dan kering kerontang.
1: Aku belum bisa menangkap seekor kelinci, Puan. Ada-ada saja, Sakawuni. Berburu kelinci adalah pekerjaan anak-anak kecil. Lebih baiklah, aku tidak ingin mengecewakan hati gadis itu. Sepertinya ada orang mengikuti langkah-langkahku. Dan jelas dia bukan Sakawuni. Aku tahu Sakawuni berlari-lari menuju ke sebelah sana. Siapa orang ini?
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Oh, kiranya kau yang mengikuti langkah-langkahku.
1: Benar, Kamandano. Akulah yang mengikuti langkah-langkahmu. Aku tahu sekarang. Aku tahu watak dan sifatmu yang sesungguhnya. Kau laki-laki berhati busuk.
0: Tunggu, Nini Ragarunting. Ada apa sebenarnya?
1: Nah. Sekarang kau pura-pura tidak tahu persoalannya. Kau benar-benar laki-laki berhati busuk. Apa saja yang kau lakukan di tempat ini, Kamandanu?
0: Selama ini, aku sedang menderita luka-luka yang cukup parah, Nini Ragarunting.
1: Alah, masa bodoh dengan luka-lukamu itu? Apa kau mau luka-luka atau mau mampus sekalian, aku tidak ambil peduli. Sekarang ini kau harus menjawab pertanyaanku, Kamandanu. Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki? Tahukah kau artinya kewajiban seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri? Jawab, Kamandanu. Jangan main-main. Aku datang jauh-jauh dari lereng Arjuna ke lereng Bromo ini tidak untuk main-main.
0: Aku tahu, Nini Ragarunti. Kau pasti akan mengabarkan sesuatu tentang Mesin. Bagaimana keadaannya? Apakah dia dalam keadaan sehat-sehat saja?
1: Kau benar-benar buaya darat, Kadaduntu. Kau itu suaminya, Kamandanu. Mesin itu istrimu. Mengapa kau malah bertanya padaku? Seharusnya kau tahu keadaan istrimu.
0: Bagaimana aku bisa tahu, Nini Ragarunting?
1: Bagaimana kau bisa tahu?
0: Baiklah. Aku mengaku bersalah.
1: Bukan pengakuan seperti itu yang aku butuhkan. Kau ini sebenarnya mau apa? Kau berkata bahwa kau mencintai istrimu. Tapi tiba-tiba saja kau tinggal pergi dia sendirian dalam keadaan hamil. Kau malah keluyuran ke sana kemari. Sekarang kau enak-enak bermesraan dengan seorang gadis lain. Apakah itu pantas? Apakah itu perbuatan seorang laki-laki yang patut dipuji? Jangan goblok, Kamandanu. Kalau kau masih ingin membela diri, namanya kau laki-laki yang goblok. Goblok dan tidak tahu malu.
0: Lalu sekarang aku harus bagaimana? Kenyataannya sekarang ini keadaanku seperti ini. Aku masih belum sembuh benar dari luka-lukaku.
1: Ketahuilah, Kamandanu. Mesin sekarang sedang dalam keadaan hamil tua. Setiap saat bisa saja dia melahirkan. Sedangkan kau suaminya tidak ada di rumah. Dia cukup menderita akibat kelakuan dan sikapmu, Kamandanu. Mengapa kau tak henti-hentinya menyiksa wanita itu? Kalau memang kau tidak mencintainya, lebih baik kau ceraikan saja dia.
0: Tidak, Nini Ragarunting. Aku tidak bisa menceraikannya. Aku mencintai wanita itu.
1: Kadal buntung! Omong kosong apa ini? Kau mencintai Mesin? Mana buktinya? Mana pengorbanan yang telah kau berikan untuk wanita itu? Kau jangan menipu aku, Kamandanu. Sekalipun aku belum pernah mempunyai suami, tapi Nini Ragarunting tahu persis siapa dan apa itu laki-laki. Dia tidak lebih dari seekor kadal buntung, makhluk jahat yang pantas untuk dikuliti kepalanya.
0: Nini Ragarunting, kau boleh saja mempunyai pendapat-pendapatmu sendiri tentang laki-laki. Aku tidak akan ikut campur. Tapi kukira kau pun tidak berhak untuk ikut campur urusan keluarga kami. Mesin itu adalah istriku.
1: Tutup mulutmu. Enak saja bicara. Pikir dulu, Kamandanu. Pikir dulu kalau kau mau bicara. Jangan hanya asal nyeplok saja. Mesin itu memang istrimu. Tapi dia adalah seorang wanita seperti halnya Nini Ragarunting. Dan aku tidak akan terima jika seorang wanita diinjak-injak martabatnya oleh laki-laki. Aku pasti akan membelanya. Kau memang seorang suami yang pantas dihajar sampai babak belur.

0: sapi ompong, sapi ompong.
1: Iya, aku lagi. Aku lagi kapan peon ada apa ini?
0: Kenapa kau datang kemari? Sana pergi. Sana.
1: Aku datang kemari tentu saja untuk mencampuri urusanmu.
0: Ya? Kau pun seorang laki-laki. Kalian berdua ini sama saja. Kalian sama busuknya. Kalian sama jahatnya. Hei, kaki kapal rowang. Kau mau pergi atau tidak?
1: Ya, tunggu dulu kataku. Aku ingin ikut bicara. Apa tidak boleh?
0: Alah, kau pasti akan membelanya.
1: Aku tidak akan membela siapa-siapa. Aku hanya akan menyumbang bicara. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa tiga kepala pasti akan jauh lebih baik daripada hanya sebuah kepala.
0: Ah, itu hanya kata pepatah. Tapi kenyataannya, aku tidak membutuhkan kepalamu. Isi kepala laki-laki hanyalah comberan.
1: Apa ini? Tunggu dulu.

Nini Raga Runting tidak lagi mendengarkan apa yang diteriakkan Kakit dan Parawang. Dia segera menyerang dengan gencar. Dan sebentar kemudian, dua orang pendekar tua itu pun sudah terlibat dalam pertarungan sengit. Sesaat lamanya Arya Kamandanu melihat jalannya pertarungan. Kemudian diam-diam dia pergi meninggalkan tempat itu untuk mencari Sakawuni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Toili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari lantai 2 Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Inilah frekuensi baru 93,6 Radio Galasika FM Toili, melanjutkan acara untuk Anda. Radio Galasika, kebanggaan Toilet.

0: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Insan Galaksika. Senang bahagia sekali malam hari ini kita bisa bersua kembali di spesial program ya. Oke, okay. Dan malam hari ini terima kasih untuk Insan Galaksika yang terus menyimak 93,6 Galaksika FM Toili dan juga untuk di Luwuk ya, Anda bisa mendengarkan melalui 91,7 Radio Andika FM Luwuk dan di Simpang Raya Bunta Nuhon dan Kabupaten Tetangga Tojo Una-Una Anda bisa menyimak melalui 107,1 Radio Suara Simpang Raya. Siaran kita juga bisa didengarkan melalui streaming dengan cara mendownload aplikasi Galaksika Media Group di Play Store. Dan untuk spesial program malam hari ini itu juga bisa Anda tonton ya. Anda bisa simak di live Facebooknya Galaksika FM Toili begitu ya. Iya, Insan Galaksika beberapa hari ke depan ya, karena hari ini sudah tanggal 11 Agustus 2026. Jadi beberapa hari lagi Indonesia ini akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke-81. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, biasanya yang terbayang adalah perjuangan para pahlawan, kemudian bendera merah putih, upacara, berbagai kegiatan yang memperingati hari kemerdekaan, ya. Itu. Nah, tapi malam hari ini, ataupun hari ini kita akan melihat kemerdekaan itu dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemerdekaan juga kita bicara dari sisi dunia pendidikan ya. Nah, apakah seorang siswa ini sudah benar-benar merdeka ketika setiap hari mereka harus ngejar nilai, ranking, prestasi ya, memenuhi harapan orang tua, memenuhi target sekolah, bahkan bersaing dengan teman-teman sendiri. Yeah. Kita akan ngobrol ya. Dan malam hari ini di studio sudah hadir narasumber kita. Yang pertama Bapak Sabarudin L.A.G. Esos. Beliau ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Toili. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Kepsek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agak sedikit ditarik mungkin mikrofonnya, okay. Mendekat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay. Apa kabar Pak Kepsek?
1: Alhamdulillah sehat-sehat sampai bisa nyampe di sini.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Tapi tadi kayaknya agak apa namanya bingung ya cari studio Galaksika gitu ya.
1: Iya, makanya agak aneh saja kalau orang bilang orang toilet terus nggak kenal Galaksika. Mungkin saya bagian dari orang yang aneh itu.
0: Atau mungkin jalur di sekitar sini masih cukup gelap begitu ya?
1: Mungkin jalurnya bukan jalur jalannya yang bermasalah, jalur pertemanannya barangkali yang bermasalah.
0: Padahal Pak Kepsek biasa melintas di jalur ini dan jalur yang di sebelah sana ya. Oke, okay, baik. Okay, terima kasih. Ini satu kehormatan. Ya, malam kasih. Hari ini Pak Kepala Sekolah sudah bisa sama-sama hadir di studio. Insya Allah kita akan ngobrol tentang satu topik yang spesial ya malam hari ini ya. Oke, okay. Baik, kemudian di studio juga telah hadir teman-teman kita ya, ini adik-adik siswa begitu ya, SMA Negeri 1 Toili. Boleh di secara bergantian pakai mikrofonnya yang satu ya. Oke, okay, ya, nama sebagai apa kalau di sekolah, pengurus apa, OSIS kah atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Oke, okay, ya. Hah? Ada? Coba apa kabelnya? Iya. Oke, okay, ya gitu. Ya.
2: Halo.
0: Wis, kedengaran. Oke.
2: Okay. Okay. Baik, perkenalkan nama saya Hosea Jonathan Watruti. Di sekolah saya sebagai ketua OSIS
0: begitu
2: periode
0: ya.
2: 2025-2026. Mm-hmm. Dan saya selaku wakil ketua kelas dari kelas 12A siswa biasa. Mm-hmm. Dan teman-teman saya yang lain.
0: Oke, okay, ya silakan. Panggilannya siapa? Jose ya? Joe ya? Oh, panggilannya Joe. Oke, okay, silakan Joe.
2: Baik.
0: Temannya Joe ini ya. Namanya siapa? Ada kedengaran?
2: Cek.
0: Ada.
3: Baik, perkenalkan nama saya Nanda Kurnia Irdiansyah, biasa juga dipanggil Nanda.
0: Nanda.
3: Kalau di sekolah, jabatan saya bisa mengikuti ini organisasi baru Forum Pena SMA Negeri 1 Toili, dan saya menjabat sebagai ketua Forum Pena SMA Negeri 1 Toili.
0: Forum Pena ya?
3: Ya.
0: Oke.
3: Dan saya juga aktif di organisasi Pramuka yang ada di SMA Negeri 1 Toili, yaitu Pramuka Ambalan Semar dan Ambalan Cerikandi.
0: Oke, Nanda, Pena ini apa ini?
3: Pena ini organisasi baru yang baru diresmikan kemarin bulan Mei, yang bernama kita tuh tentang jurnalistik. Jadi jurnalistiknya sekolah.
0: Menulis begitu ya?
3: Ya, menulis, kita bikin
0: memberitakan
3: berita.
0: Oke.
3: Dan juga kita megang media sosial dan upload segala macam yang ada di media sosial sekolah.
0: Termasuk ada portal beritanya juga ada juga ya website ada. Ya.
3: Kita website-nya masih dari Distrik Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga kemarin di Banggai juga.
0: Oke. Siap ya. Oke, berikutnya di sampingnya Nanda ada siapa?
2: Oke. Baik, perkenalkan nama saya Febrian Stefano. Saya di sekolah menjabat sebagai anggota OSIS. Saya juga aktif di beberapa ekstrakurikuler yang ada di sekolah, contohnya seperti Sanggar Seni. Dan juga saya anggota dari organisasi Pena. Saya tergabung dalam bidang infografis.
0: Oke, siap ya. Jadi ada tim khususnya ini ya.
2: Iya Pak.
0: Oke, siap ya. Langsung lanjut. Silakan diperkenalkan.
4: Baik. Baik, nama saya Charlie Arliano. Saya di sekolah menjabat sebagai ketua MPK, dan di sekolah juga saya mengikuti beberapa ekstrakurikuler, salah satunya Sanggar Seni, Seni Rupa sama Seni Peran. Dan di Pena saya menjabat sebagai infografis.
0: Oke, siap. Terima kasih ya. Baik, Insan Galaksika itu narasumber kita yang sudah hadir di studio dan acara pada malam hari ini diselenggarakan oleh SMA Negeri 1 Toili, kemudian Pena SMA Negeri 1 Toili, dan juga bekerja sama dengan Radio Galaksika FM begitu ya. Tema yang kita angkat karena tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati HUT RI ke-81 ya. Tema yang kita angkat adalah Merdeka Belajar versi Gen Z gitu ya. Oke, baik. Sebelum kita ngobrol lebih banyak, saya hadirkan lagu ya, karena kita ngobrolnya santai-santai aja ya. Gak ada yang keburu-buru kan malam hari ini ya. Kita khusus ngobrol pada malam hari ini di spesial program ini.

0: sedang menyimak spesial program podcast ya malam hari ini, Merdeka Belajar versi Gen Z gitu ya. Oke, saya izin bertanya dulu sama Pak Kepala Sekolah malam hari ini ya. Izin Pak Kepala Sekolah, kalau mendengar istilah Merdeka Belajar ini, apa yang pertama kali muncul di pikiran Bapak ini?
1: Silakan. Oke, iya, terima kasih. Jadi kalau ketika saya dibagi flyernya tentang Merdeka Belajar menurut Gen Z,
0: Gen Z,
1: ya, Gen Z, Gen Z, ya, saya barangkali perlu juga untuk sama-sama kita pahami bahwa Merdeka Belajar dalam pengertian kurikulum atau Merdeka Belajar dalam persepsi anak-anak Gen Z dalam hal bersekolah.
0: Oke.
1: Jadi dua hal yang mungkin perlu juga untuk kita lihat bersama. Nah, kalau kita bicara berdasarkan kurikulum, kita tahu bahwa ini kurikulum, menjadi kurikulum nasional hari ini disebut dengan Merdeka Belajar.
0: Oke.
1: Ya, dan itu di masa Menteri Pendidikannya waktu itu Pak Nadiem Makarim, yang kemudian melahirkan beragam program tentang dimensi-dimensi profil lulusan dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita bicara tentang Gen Z atau Gen Z dalam istilah pelafasan Inggrisnya, ini kan sebenarnya lebih pada karakter atau sikap-sikap dalam merespon tentang kemerdekaan, mungkin seperti itu dalam hubungannya dengan pendidikan atau belajar.
0: Oke.
1: Nah, memang kalau kita bicara ungkapan klise lah saya bilang, kalau ungkapan klasik bilang setiap zaman ada generasinya, setiap generasi ada zamannya. Ada zaman. Mungkin dalam tiap-tiap generasi punya cara merespon tentang banyak hal, yang kemudian kalau tema kita hari ini adalah terkait soal hari ulang tahun kemerdekaan.
0: Betul, ya.
1: Jadi kalau kita mau fokus ini, kita mau obrolin soal apa ini sebenarnya? Kita mau ngobrol soal Gen Z dalam hal urusan merespon kemerdekaan dalam hubungannya dengan pembelajaran atau dalam hal kurikulumnya. Tapi saya pikir karena sudah bersama-sama mereka ini,
0: nanti anak-anak
1: saya mungkin
0: mereka,
1: lebih fokus ke
0: menjawab, gitu ya.
1: Mungkin lebih fokusnya barangkali ke sikap-sikap atau apa ya, respon mereka terhadap kemerdekaan, barangkali seperti itu.
0: Oke.
1: Barangkali mungkin seperti itu dulu.
0: Satu lagi, Pak, ya. Nah, menurut Bapak ini apakah siswa sekarang sudah benar-benar merasakan kemerdekaan dalam belajar begitu?
1: Apakah benar-benar sudah merasakan? Mungkin yang paling bisa menjawab barangkali mereka. Gitu, ya. Saya sampai bingung harus meresponnya bagaimana.
0: Dari sudut pandang Bapak dulu.
1: Oke, sih. Kalau kami barangkali karena selama ini menganggap bahwa roda pendidikan itu dilaksanakan di sekolah, sehingga kami yang mengatur, kami yang merencanakan, secara otomatis kami berpikir bahwa ini adalah suasana yang memerdekakan mereka.
0: Okay.
1: Seperti apa kemudian bentuk merdekanya, barangkali nanti adik-adik ini yang bisa jawab, anak-anak kami yang bisa jawab.
0: Siap. Ya. Baik, terima kasih Pak Kepsik.
1: Ya,
0: saya
1: sama-sama.
0: Ke Ketua OSIS dulu ini ya. Kalau kalian ditanya ini, sekolah itu sebenarnya buat apa begitu? Ada? Ya, kedengaran.
2: Kalau ditanya soal sekolah untuk apa ya? Kalau dari pandangan saya pribadi ya, sekolah itu kan untuk memberikan kita pengajaran, pembelajaran dari guru-guru yang sebelumnya sudah mendapatkan pengajaran juga. Jadi orang yang sudah terpelajar memberikan pelajaran kepada para pembelajar. Nah, di sekolah juga gitu kan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dari ekstra-ekstra kurikuler seperti yang teman-teman saya bilang tadi, sanggar seni, dan juga termasuk kegiatan yang kita lakukan sekarang ini yang diinisiasi dari Forum Pena. Nah, ini juga bisa membuat siswa-siswa itu punya pengalaman, walaupun pengalamannya itu bukan 100% belajar dalam sistem intrakurikuler. Bukan cuma dalam kelas, tapi dari luar juga kita bisa punya pengalaman langsung lah. Kalau sekarang ini, kalau menurut saya sih begitu. Apa belajar di sekolah itu, dapatkan pengalaman yang baru dan jadi lebih baik dari waktu ke waktu.
0: Oke, siap itu. Ya. Nah, kalau saya bertanya apakah siswa sekarang itu sudah benar-benar merasakan kemerdekaan dalam belajar itu, menurut adik-adik itu gimana tuh?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, dari siswa-siswi itu pasti tiap-tiap orang kan punya kepribadian dan minat yang berbeda-beda.
0: Betul.
2: Nah, di mana kalau mereka mau merasakan namanya merdeka belajar, berarti mereka harus merasakan yang namanya apa ya, minat dan bakat itu difasilitasi oleh sekolah. Nah, di mana mereka sudah merasa bisa difasilitasi dari sekolah, pasti mereka akan berkembang dan berprestasi lagi untuk sekolah itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jika sekolah sendiri memberikan fasilitas yang kurang atau ada peraturan-peraturan yang bisa jadi membuat siswa-siswi kurang senang, itu takutnya persepsi dari siswa-siswi ini bisa apa ya, kurang suka sama peraturan yang berlaku atau bahkan mengecam, mengkritik apa peraturan yang sedang berlaku itu.
0: Tapi izin dari pihak sekolah, dari kepala sekolah, para guru-guru ini membuka ruang nggak untuk itu, berdiskusi juga dengan ada? Kabel yang di bawah ya. Oke.
2: Kalau untuk itu puji Tuhan, guru-guru semua staff itu memberikan ruang untuk diskusi dan bahkan mensupport semua kegiatan selama itu positif, mulai dari FLS3N, O2SN, OSN dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang dimana siswa-siswi itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Makanya diadakan yang namanya sanggar seni, klub-klub olahraga dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Oke. Saya minta jawaban versi teman-teman yang lain perihal apakah siswa itu sekarang sudah benar-benar merasakan kemerdekaan dalam belajar.
3: Jadi menurut saya tentang merdeka belajar bagi kita para siswa itu, sebelumnya kita harus tahu dulu apa ini merdeka belajar menurut kita. Kalau menurut saya sendiri, merdeka belajar versinya siswa-siswi itu kita sebagai siswa-siswi itu bebas belajar apa yang kita minati. Seperti yang teman saya bilang, Jo, misalnya kita suka musik, sekolah juga harus sudah menyediakan fasilitasnya juga.
0: Oke.
3: Merdeka belajar berarti kita bebas memilih passion kita di sekolah ini. Dan jika sekolah kadang kurang memfasilitasi, itu sama saja kita sebagai siswa itu seperti tidak merdeka dalam belajar karena kita tidak bebas. Karena passion kita terbatas atas fasilitas. Dan juga untuk tahu apakah siswa ini sudah merdeka dalam belajar, itu menurut saya itu harus di, mungkin ini tanya satu-satu ya, soalnya setiap individu kan beda-beda ya, apakah mereka sudah menganggap diri mereka sudah merdeka atau belum. Seperti itu mungkin dari saya, terima kasih.
0: Kalau dari pihak sekolah, izin Pak Kepsek, kan ada pilihan-pilihan ya, kegiatan eskul dan sejenisnya, ada pilihan-pilihan ya. Ketika masuk mulai dari daftar, mereka sudah diberikan pilihan opsi-opsi seperti itu atau gimana?
1: Iya, betul sekali. Jadi ini bagus, makin berkembang buat saya. Ini juga menjadi sesi curhat buat anak-anak kayaknya ini ya. Apakah memang kami difasilitasi atau enggak? Alhamdulillah ini momentum yang memang bagus untuk kita saling ngobrolin aja, curhat. Jadi saya juga ingin merespon secara langsung, apalagi kemudian dipandu sama Mas Andi yang luar biasa. Apakah anak-anak sudah terfasilitasi? Kalau kemudian tadi sempat ditanyakan, memang ketika anak-anak atau murid-murid ini masuk di SMA Negeri 1 Toili, kita sudah, jadi sekolah itu memang tetap harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Okay. Asesmen lebih awal terkait soal minat bakat dan anak-anak. minat bakat dari anak-anak lewat catatan-catatan mereka dari SMP, kemudian penguatan kembali lagi dilakukan oleh sekolah dengan membagikan angket kepada mereka, mereka mengisi. Jadi yang perlu saya sampaikan begini, pembelajaran itu kan ada tiga, tadi sempat mereka, anak-anak kita sudah menyentil itu, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kalau intrakurikuler juga ada minat dan bakat. Kalau di kelas 10 mereka masih dalam hal yang tidak memilih karena pilihannya apa, sistem belajarnya adalah paket. Kemudian untuk di kelas 11 itu mereka sudah memilih berdasarkan minat dan bakat.
0: Oke, jadi ada tahapan-tahapannya.
1: Kecenderungan-kecenderungan minat belajarnya apa?
0: Siap. Sudah, kemudian kalau kelas 11 mungkin sudah semakin diketahui oleh pihak sekolah begitu ya.
1: Lebih spesifik sudah mereka mau belajar apa. Kemudian untuk ekstrakurikulernya, sekolah memfasilitasi banyak sekali kegiatan eskul. Tapi tetap dalam pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah ini kan mau dikelompokkan anak-anak dalam eskul. Sangat tidak tepat kayaknya ya, kalau saya katakan tidak tepat, kalau kemudian ada yang minat satu orang, kemudian energi sekolah ditumpahkan hanya untuk satu orang yang memilih itu.
0: Betul.
1: Makanya kemudian sifatnya adalah pengelompokan yang paling mungkin. Kedua, resources atau tenaga yang mendampingi anak-anak dalam hal ekskul. Kita punya fasilitas, kita punya sumber daya, kita punya resources yang mana yang bisa memfasilitasi anak-anak, sehingga sebatas itu dulu yang kami buka. Kami juga tidak bisa kemudian dengan merdeka yang semerdeka-merdekanya
0: membuka seluas-luasnya,
1: sehingga kami sekolah ya sampai kelabakan sendiri mau ngurusnya kayak artinya bahwa kami kasih ruang bagi anak-anak. Seperti itu.
0: Siap ya, luar biasa. Terima kasih Pak Kepsek ya.
1: Sama-sama.
0: Nanti anak-anak kalau mau curhat yang lain-lain perihal tentang pendidikan boleh ya di sesi ini supaya langsung dijawab sama Pak Kepala Sekolah begitu. Nah, kemudian saya ingin bertanya, apakah belajar itu hanya untuk mendapatkan nilai? Nah, silahkan.
4: Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tadi terkait apakah kita ke sekolah ini belajar itu cuma untuk dapatkan nilai. Menurut saya pribadi, dari perspektif saya sebagai siswa SMA Negeri 1 Toili, saya itu ke sekolah belajar itu iya memang saya mencari nilai agar bisa melanjutkan pendidikan saya di jenjang yang lebih tinggi. Saya memikirkan masa depan saya. Namun saya ke sekolah juga bukan hanya untuk belajar, tapi untuk bersosialisasi bersama teman-teman saya. Di sekolah itu banyak sekali teman-teman yang memiliki minat dan bakat yang sama seperti saya. Jadi bisa dibilang kami ini kayak contohnya seperti ini, kami di 4 orang biasa kami di sekolah sebagai teman bermain. Jadi menurut saya pribadi, kalau ke sekolah hanya untuk mendapatkan nilai, menurut saya iya, tapi ada dalam tanda kurungnya bukan hanya itu saja.
0: Tidak hanya itu saja, gitu ya. Nah, Nah, kenapa nilai ini sering dianggap sebagai ukuran apa namanya ya? Mohon izin, kecerdasan.
5: Nilai dianggap kecerdasan.
0: Oke.
5: Ya, karena sebagian orang juga bilang
0: apa ya, sebagai
5: kayak orang pintar
0: tolak ukur gitu, gitu ya mungkin ya.
5: Tolak ukur. Kayak kita selalu banding-bandingin. Kamu nilainya rendah, paling kamu mohon maaf ya, bodoh gini. Habis itu kalau saya nilainya tinggi, saya tuh pintar, cerdas, bisa bawa prestasi banyak-banyak. Tapi enggak semua orang bilang dia nilainya rendah, siapa tahu kan. Nilai ini kan nggak cuma ada di akademik aja, pasti ada non akademiknya. Itu berarti nilai dia kayak kita tuh nggak selalu bisa punya apa yang orang nggak punya gitu.
0: Masing-masing punya kelebihan kayaknya. Ada yang unggul di bidang ini, ada yang unggul di bidang ini, gitu ya. Izin Pak Kepsek, kenapa nilai ini sering dianggap sebagai ukuran kecerdasan?
1: Sebenarnya barangkali itu perspektif awam ya barangkali sebenarnya kalau pendidikan itu nggak sesederhana itu.
0: Iya sih
1: sebenarnya. Cuma karena kita butuh standar, kita butuh standar untuk mengukur akademiknya anak-anak. Tapi pada dasarnya pendidikan ataupun sekolah banyak hal sih sebenarnya terkait soal karakter. Makanya guru itu kan berdiri dalam dua sisi, sebagai pengajar sekaligus sebagai pendidik.
0: Betul.
1: Nah, kalau dia pengajar, maka dia harus menstandarisasi capaian anak-anak lewat nilai. Tapi ketika dia berdiri utuh sebagai seorang guru juga adalah pendidik, rasanya terlanjur kecil kita melihat pendidikan kalau hanya sebatas nilai.
0: Nilai saja.
1: Makanya saya menganggap bahwa apa sih belajar? Belajar sih sebenarnya merubah cara berpikir dan cara bertindak dari anak-anak itu sendiri.
0: Okay.
1: Bagaimana merubah mereka sih sebenarnya? Itu sih prinsipnya.
0: Siap,
1: barangkali
0: siap.
1: Dari itu seperti kamu.
0: Okay. Baik. Terima kasih. Baik, teman-teman kita break dulu ya. Kita kasih jeda lagu. Sekaligus juga kita mengundang untuk yang malam hari ini sedang menyimak, jika ingin bertanya seputar topik kita pada malam hari ini, langsung saja di live ya, live Facebook. Okay. Mungkin boleh saya langsung ke beberapa pertanyaan ya.
1: Bisa.
0: Karena ini salah satu yang bertanya adalah Pak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai. Nah, bagaimana pengembangan literasi di SMA Negeri 1 Toili? Program seperti apa yang dijalankan? Kemudian apakah ada media menyalurkan tulisan para siswa di sekolah? Gitu ya. Silakan mungkin Pak.
1: Langsung saja ya.
0: Iya.
1: Saya juga sempat intip-intip ini pertanyaan dari
0: gitu ya.
1: Pak Rasto Luwuk ya.
0: Iya, siap.
1: Bagaimana pengembangan literasi di SMA Negeri 1 Toili? Program seperti apa yang dijalankan? Lagi-lagi saya ingin mau mengembalikan sedikit lagi pada soal nilai. Kalau bicara raport pendidikan, alhamdulillah SMA Negeri 1 Toili raport pendidikan literasi dan numerasinya ya kategori bagus lah. Sampai kemudian itu ditandai dengan banyak program-program pembiayaan yang turun di SMA Negeri 1 Toili. Salah satunya adalah bos kinerja prestasi SMA Negeri 1 Toili.
0: Okay.
1: Itu untuk 3 sekolah saya di Kabupaten Banggai yang dapat bos kinerja prestasi. SMA Negeri 1 Toili, SMA 1 Luwuk, dan SMA Tolisu.
0: Jadi tidak semua sekolah dapat itu gitu ya.
1: Artinya buat saya menganggap bahwa kalau hubungannya dengan literasi, alhamdulillah kita luar biasa.
0: Okay.
1: Kemudian yang kedua, berdasarkan rapor pendidikan dari literasi numerasinya dan inklusivitas sekolah, SMA Negeri 1 Toili ditunjuk sebagai sekolah model satu-satunya di Kabupaten Banggai kalau untuk SMA Negeri, dan cuma 2 untuk SMA Negeri di Sulawesi Tengah, yaitu SMA 1 Toili dan SMA 4.
0: SMA 4 mana ini?
1: SMA 4 Palu.
0: Gitu ya,
1: iya.
0: Se-Sulawesi Tengah.
1: Se-Sulawesi Tengah, itu penunjukan langsung dari kementerian merujuk pada literasi SMA Negeri 1 Toili dari raport pendidikannya. Terus apakah kemudian literasi kita sudah bagus? Sampai hari ini saya mengatakan belum.
0: Gitu ya.
1: Makanya saya bilang nilai iya, atau mungkin saya aja yang sebagai kepala sekolah dalam ekspektasi yang tinggi terhadap anak-anak saya, sehingga saya mengatakan itu belum.
0: Oke.
1: Terus apa program-program yang kami lakukan terkait soal literasi? Penyediaan sarana prasarana iya sudah pasti. Dan hari ini insya Allah saya sudah merencanakan untuk pembelanjaan buku itu full dalam peruntukan untuk buku literasi, menunjang perpustakaan, baik itu fisik maupun yang dalam bentuk apa digital.
0: Iya.
1: Kemudian kedua, saya sudah diskusi banyak dengan rekan-rekan sekolah di tim pengembang, terkhusus untuk kemudian para wakasek, bahwa saya mau fokus pada literasi. Dalam hal ini bahwa semua kegiatan-kegiatan di sekolah harus nuansanya literatif. Lomba-lomba itu adalah lomba-lomba yang bersifat literatif. Okay. Kalaupun kemudian saya harus menarik kembali lagi ke belakang seperti anak-anak SD dengan lomba bercerita, tidak apa-apa. Karena mungkin dengan bercerita anak-anak dipaksa untuk harus membaca. Saya yang pertama kali yang saya kejar hari ini adalah bagaimana mendorong minat membaca itu dulu. Kemudian berdiskusi, berliterasi dalam pengertian yang lebih luas ya. Makanya agak panjang sih sebenarnya mau diomongin ini. Saya juga susah mengkonkretkan yang simpel-simpel seperti apa barangkali. Prinsipnya seperti itu, bahwa penanda prestasi, penanda literasi kami berjalan adalah seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Barangkali seperti itu. Terima kasih.
0: Siap. Satu lagi, ini apakah ada media penyalur tulisan para siswa di sekolah?
1: Alhamdulillah ada.
0: Ada ya.
1: Seperti tadi sudah disampaikan, oleh anak-anak ya? Ya, dengan forum penanya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Rasto Luwuk ya, Pak Rastono gitu ya. Dari Kota Luwuk sudah menyimak sekaligus juga berinteraksi di program acara kita pada malam hari ini. Pendengar yang lain, jika ada yang mau ditanyakan seputar topik kita pada malam hari ini, silahkan gitu ya, kita dengan senang hati. Baik, Insan Galasika, kita jeda dulu. Ada satu lagu yang saya putarkan. Setelah lagu kita akan kembali lagi.

Oke, balik lagi masih dari Lintas Tadulako D13 Tirta Kencana Toili ya. Malam hari ini saya masih bersama tamu-tamu istimewa kita di spesial program podcast Merdeka Belajar versi Gen Z ya.

0: Baik, Insan Galaxy ya, yang mau berinteraksi juga dengan program kita malam hari ini, ada yang mau ditanyakan seputar topik kita, silakan bertanya di kolom komentar ya, di live Facebooknya Galaxy FM tuh ini. Saya ke teman-teman dulu ya, ke adik-adik kita yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Saya ingin bertanya, pernah nggak kalian ini belajar bukan karena mau pintar tapi karena takut nilainya jelek gitu? Silahkan.
1: Pertanyaannya mantap. Kalau ditanya takut nilai jelek atau apa tadi?
0: Jadi mau pintar atau belajar itu karena pengen mau pintar atau takut karena nilai kita nantinya jelek gitu kalau nggak belajar gitu.
1: Sebenarnya dua-duanya juga. Dua-duanya. Pintar, kita pengen juga pintar, takut nilai jelek karena takut dimarah orang tua. Tapi terkadang juga paling kalau sisi pandangan teman-teman mungkin sisanya ada yang kayak istilahnya nggak mikir lah, bodo amat aja nilai jelek mau gimana pun yang penting lulus. Kan kalau misalkan anak-anak sekarang itu ketika kita ada ulangan, semisal ulangannya itu KKM 76 lah, anak-anak itu berharapnya yang penting nggak remet. Nah yang penting nggak remet, yang penting nggak remet walaupun dapat standar. Sebenarnya kalau misalkan kita mau usaha, sebaiknya kita tuh punya tujuan. Kalau misalkan ada ulangan KKM-nya semisal 76, jadi saya harus bisa dapat nilai 100. Kalau walaupun itu tidak dapat 100 ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah punya proses bahwa kalian walaupun nggak bisa nyampe nilai 100 tapi dapat nilai yang lumayan lah bisa dibilang.
0: Oke, jadi versinya Nanda ini antara belajar karena pengen pintar sama takut nilainya jelek, mana yang lebih tinggi?
1: Seimbang. Netral malahan.
0: Oke, seimbang begitu ya. Oke, berjalan beriringan ini kayaknya. Tapi teman-teman yang lain mungkin punya pandangan yang lain, silakan. Atau sama seperti itu juga. Oke. Masih dengan pertanyaan yang sama tadi ya.
2: Jadi kalau menurut saya pribadi ya, apakah saya ingin bertambah pintar?
3: Atau karena nilai, takut nilainya itu enggak sampai ke KKM.
0: Tapi kabel. Ya, oke. Ah, ya boleh dilipat gitu.
2: Baik, saya izin mengulangi. Jadi menurut saya pribadi ya, apakah saya ingin bertambah pintar atau karena hanya mengejar nilai aja? Kalau dari pandangan saya pribadi ya, awalnya saya itu cuma mau ngejar nilai saja. Tapi dari mengejar nilai itu, dari kelas SD kelas 2 itu saya sudah dapat juara 1 izin. Karena dan itu membuat orang tua saya berekspektasi tinggi untuk tetap menjaga nilai tersebut. Nah, jikalau saya tidak menjaga pasti ada beberapa sanksi yang diberikan. Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengejar ketertinggalan nilai itu. Nah, dari mengejar ketertinggalan nilai, kalau misal ada kesalahan yang saya lakukan, lama-kelamaan saya berpikir kalau saya cuma ngejar nilai tapi saya tidak apa ya bertambah pintar untuk diri saya sendiri, bagaimana, apa gunanya saya belajar kalau cuma menjadikan nilai sebagai patokan? Seperti yang Pak Sabarudin bilang tadi, kalau nilai itu bukan sebagai tolak ukur tapi pendidikan yang sebenarnya itu berdasarkan pengalaman kita, bagaimana kita dapat tahu apa hal-hal yang dijelaskan oleh para pengajar, para guru, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena belajar itu bukan berarti kita hanya belajar dari guru. Kita bisa belajar dari lingkungan sosial kita, dari orang tua, dan dari banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita dan mungkin yang kita lalui seperti itu. Dan juga zaman sekarang ini kan banyak sekali hal-hal yang dilakukan di internet, yang bisa kita tahu dari internet. Oleh karena itu, jikalau kita mau bertema pintar pada saat ini, bisa dibilang relatif mudah seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, dari gemblengan orang tua dan perubahan pola pikir, yang paling penting menurut saya pribadi itu adalah kita bertambah pintar untuk diri kita sendiri seperti okay. itu.
0: Walaupun tadi awalnya pengen mendapatkan nilai terbaik dulu ya, awalnya begitu ya.
2: Iya.
0: Tapi ketika sudah mendapatkan nilai terbaik, ada semacam apa namanya ya, keinginan, harapan dari pribadi, diri sendiri dan juga orang tua untuk kemudian tetap mempertahankan nilai terbaik tadi gitu ya.
2: Iya, okay. Kurang lebih seperti itu.
0: Siap, siap, siap.
2: Dari teman.
0: Nah, kalau ranking dan nilai ini sudah, misalnya ya, kalau tidak ada ranking, tidak ada dilakukan penilaian, apakah kalian ini masih mau pengen belajar gak sih gitu? Seandainya ranking itu ditiadakan, kemudian nilai-nilai tadi itu ditiadakan, apakah kalian masih mau pengen belajar, mau belajar gak gitu?
1: Oke, okay, baik.
0: Ada.
1: Jika nilai dan ranking dihilangkan, apakah kita para siswa-siswi masih mau belajar? Kalau untuk siswa-siswi lain sih saya kurang tahu.
0: Okay.
1: Karena tentu kita pasti punya perspektif dan juga pikiran masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, kalau dihilangkan ranking sama nilai, saya tetap mau belajar.
0: Okay.
1: Karena menurut saya yang terpenting dari apa yang kita lakukan sekarang itu prosesnya, bukan hanya nilainya saja. Yang saya berikan harga yang lebih besar itu proses yang saya alami dalam saya mencapai sebuah nilai. Karena menurut saya kalau kita mendapatkan nilai besar ataupun mendapatkan ranking besar tapi hanya hasil dari melakukan hal yang curang atau seperti menyontek, itu menurut saya tidak ada apa-apanya. Karena dari misalkan dari kita belajar berproses itu, kita memiliki, misalnya kita bertujuan untuk mempelajari suatu hal, lalu kita belajar. Nah, dalam proses itu pasti kita akan bisa mempelajari banyak hal-hal yang lain. Karena untuk mencapai satu hal itu tidak hanya lewat satu jalan saja, pasti ada banyak jalan. Jadi itu kalau menurut saya begitu.
0: Jadi ada bagian daripada proses begitu ya?
1: Iya Pak.
0: Oke, siap. Terima kasih. Teman-teman yang lain mungkin punya jawaban yang berbeda tadi atau sama seperti itu? Kalau ranking sama nilai ini misalnya ditiadakan, apakah kalian masih mau belajar gitu?
4: Kalau dari saya, mungkin kalau dari saya ya, kalau nilai sama ranking dihilangkan, saya tetap mau belajar.
0: Oke.
4: Karena bagi saya, belajar itu bukan tentang hanya sebuah nilai yang terus kita pamerkan ke orang tua. Tapi menurut saya belajar itu adalah sebuah proses seperti pemerolehan pengalaman dari untuk mandiri sendiri. Dan tadi teman saya bilang, Vano, belajar itu kan sebenarnya kalau dari siswa-siswa lain itu kan beda-beda ya, menurut saya. Karena kenapa beda-beda, mungkin dari tingkat diri sendiri sih, kemandiriannya, seperti rasa malas dan rasa bodoh amat ya. Mungkin teman-teman Gen Z itu banyak yang merasa begitu karena mereka ngerasa ada HP, ngapain saya belajar, mungkin seperti itu ya. Apa-apa susah, AI, ChatGPT. Aduh. Ya baik, terima kasih.
0: Akhirnya tidak berupaya melalui sebuah proses yang apa namanya ya, penuh tantangan gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya menurut kalian yang paling sering memberikan tekanan ini guru, orang tua, teman atau diri sendiri? Memberikan tekanan untuk apa namanya perihal di bidang pendidikan ini ya?
1: Kalau dibilang tekanan itu sudah pasti yang paling pertama itu diri sendiri.
0: Oh, diri sendiri ya?
1: Bukan orang tua ataupun guru, tetap diri sendiri karena yang paling utama itu diri sendiri itu paling susah dikontrol. Apalagi kita harus ngelawan rasa malas, rasa bosan, karena sekolah juga kan gak selalu harus mengandalkan namanya juga HP, teknologi. Walaupun zaman ke zaman bakal canggih ya, tapi kita harus cari ilmunya lewat buku juga bisa, mau lewat dari manapun bisa. Yang paling utama itu tekanan dari diri sendiri. Yang kedua sudah pasti guru, habis itu orang tua, dan kalau teman kayaknya nggak ada tekanan sih, tambah stres bareng, tekanannya bareng-bareng rasainnya. Jadi yang paling utama itu tetap diri sendiri.
0: Diri sendiri.
1: Buat ngelawan semua hal-hal negatif.
0: Oke, kalau dari orang tua gimana? Ada.
1: Kalau dari orang tua ya tekanannya kita disuruh buat dapetin ranking bagus, nilai bagus, harus dapat ranking 1. Itu aja.
0: Apalagi kayak ketua OSIS tadi gitu ya.
1: Iya.
0: Yang awalnya pengen mengejar nilai, tapi begitu mendapatkan nilai terbaik, pasti juga ada apa namanya ya, harapan dan keinginan orang tua untuk nilai itu tetap dipertahankan begitu. Iya. Ya. Oke, siap. Izin Pak Kepala Sekolah. Karena nah, kalau di sekolah ini guru-guru ada memberikan apa namanya target. Kalau diberikan target biasanya anak-anak itu agak tertekan sebagian ya. Persepsi mereka tiap orang itu akan beranggapan berbeda-beda. Oh, kita ditekan gitu seperti apa itu kalau dari pihak guru-guru. Kalau orang tua tadi pengen anaknya mendapatkan nilai-nilai terbaik, apalagi sudah pernah juara dan lain sebagainya. Pokoknya ngana mesti juara lagi. Ah, gitu. Kalau dari Bapak Ibu guru di sekolah seperti apa?
5: Saya pengen ngomong yang ideal dulu ya, yang seharusnya.
0: Oke.
5: Okay. Jadi yang seharusnya itu kalau kita mau menyesuaikan dengan tuntutan kurikulum. Jadi prinsip dari kurikulum ini kan sebenarnya melayani anak-anak ini.
0: Aha.
5: Prinsip kami ada itu kan melayani. Kalau mau melayani, standarisasi yang kita pakai adalah kurikulum.
0: Oke.
5: Okay. Nah, kalau di kurikulum hari ini bagaimana menciptakan lingkungan ya belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
0: Oke. Okay.
5: Sehingga anak-anak itu berasa betah ada di dalam kelas, merasa betah ada di sekolah. Nah, untuk sampai pada tahap seorang guru melakukan itu, maka pilihannya adalah untuk menjadi guru profesional, dia harus mengikuti perkembangan dan perubahan kurikulum.
0: Oke.
5: Okay. Berarti pengembangan kompetensi gurunya.
0: Iya.
5: Yeah. Nah, apakah hari ini sudah terjadi di SMA Negeri 1 Toili? Sejauh ini kalau saya katakan alhamdulillah sudah berjalan.
0: Okay.
5: Kalaupun ada kekurangan-kekurangan, ya makanya tadi saya diskusi-diskusi kecil dengan anak-anak, saya bilang kalau bisa kami juga pengen dikritik kok.
0: Yeah.
5: Supaya kemudian ada ruang-ruang dialogis antara murid dengan gurunya,
0: yeah,
5: antara murid dengan sekolahnya, soal kemudian mengkritik seperti apa. Tadi ada pertanyaan, apakah kemudian ada tempat untuk membuat tulisan-tulisan anak-anak kami? Ya silakan, kami sudah memfasilitasi. Jadi kami tidak ingin juga kemudian sekolah hanya dipuji dengan hal-hal yang baik
0: ya,
5: saja.
0: Ya, betul.
5: Kalau
0: ya
5: bisa kemudian kami juga dikritik. Nah, mungkin di situ makna merdeka belajarnya bagi mereka, sehingga mereka lebih leluasa menyampaikan ketidakpuasan. Tetapi lagi-lagi sekolah tidak hanya mengajarkan cerdas secara intelektual, secara akademik, tapi juga cerdas secara etika, sehingga betul, bagaimana menyampaikan bentuk-bentuk kritik mereka terhadap sekolah ataupun di mana saja, barangkali seperti itu.
0: Tapi sejauh ini anak-anak bagaimana, Pak Kepala Sekolah?
5: Alhamdulillah.
0: Apakah ada yang menyampaikan pendapatnya mereka, masukannya mereka ke pihak sekolah atau ke Pak Kepala Sekolah itu?
5: Kalau sampai hari ini mereka memang sering untuk berdialog dengan guru. Tapi siap, apakah itu dalam bentuk kritik terbuka? Saya mengatakan mereka ini sebenarnya belum merdeka, masih penuh dengan rasa takut untuk mengkritisi.
0: Tapi mungkin karena dari sisi ini ya, apa namanya, mereka lebih kepada tetap menyampaikan kritik itu, masukan ya, masukan itu, tapi tetap dalam tata cara yang baik, yeah, mungkin seperti itu, yeah, ya. Karena seperti Pak Kepala Sekolah tadi sampaikan, dan juga menjadi satu pemahaman kita semuanya, bahwa attitude itu juga menjadi satu penilaian yang penting, begitu ya.
5: Betul sekali.
0: Oke. Jadi selama ini anak-anak itu menyampaikan dengan cara yang elegan, begitu ya?
5: Iya, idealnya kan seperti itu. Makanya saya bilang gini, belajar itu, kalau di visi SMA Negeri 1 itu pembelajar sepanjang hayat, satu poinnya. Artinya bahwa visi itu tidak untuk anak-anak saja, okay, tapi untuk juga kami seluruh warga SMA Negeri 1 ini, termasuk para guru. Artinya dengan dikritik, saya berharap belajar itu nggak hanya belajar buat murid-murid, tapi juga belajar dari para guru-guru itu sendiri juga, betul, untuk bagaimana menyikapi bentuk kritik yang terbuka dilakukan oleh anak-anak. Barangkali seperti itu yang saya ingin terjadi di dalam sekolah. Kalau pertanyaannya, apakah literasinya berjalan? Kritik juga adalah bagian dari literasi. Yeah.
0: Siap, siap, siap.
5: Insya Allah ini bisa jalan.
0: Oke, okay. Mantap. Oke, okay, baik, terima kasih ya. Di live Facebook juga ada beberapa komentar, tapi komentarnya ini berupa ya, apresiasi gitu ya. Siapa ini ya? Oh ya, ucapan ya, sehat-sehat selalu Pak Guru, awet muda katanya ya. Kita punya kepala sekolah ini dari dulu sampai hari ini kayaknya masih tetap muda begitu ya. Orang ini yang siswanya sudah mulai beranjak agak tua. Oke, okay, baik, saya ke teman-teman yang lain ya. Kalau tadi tentang apakah tekanan itu datangnya bisa dari guru, orang tua, teman. Nah sekarang apa arti merdeka belajar versi kalian? Silakan. Aha. Merdeka belajar versi kalian.
1: Oke, baik. Terkait merdeka belajar, dari pandangan saya, merdeka belajar itu artinya luas. Cuma sepemikiran saya, merdeka belajar itu adalah di mana siswa-siswi bisa bersekolah tanpa rasa takut dan juga tanpa tekanan yang besar. Jadi para siswa-siswi bebas menuangkan minat dan bakat mereka, dan juga bebas mempelajari pelajaran yang mereka inginkan di sekolah. Karena minat dan bakat siswa-siswi ini semua berbeda. Jadi jika mereka tidak diberikan fasilitas yang memang mensupport minat dan bakat mereka, pasti mereka itu akan ogah-ogahan untuk belajar. Contohnya seperti di sekolah banyak terjadi ini, pasti di semua sekolah terjadi, karena murid-murid tidak suka pelajarannya, misalkan pelajaran yang tidak suka matematika, kimia, yang menghitung-menghitung kan banyak yang tidak suka. Jadi mereka ini lebih memilih bolos daripada masuk ke kelas
0: pada saat jam pelajaran tersebut gitu.
1: Iya, ya. Oh, okay. Karena mereka tidak menyukai pelajaran tersebut. Jadi menurut saya merdeka belajar itu adalah kita semua siswa-siswi di sekolah bisa belajar tanpa tekanan yang besar, dan juga bisa menyalurkan bakat dan minat kita semua.
0: Oke, okay. Teman-teman yang lain punya pandangan yang berbeda mungkin dengan yang sudah disampaikan tadi? Apakah arti merdeka belajar versi kalian? Cukup? Cukup? Iya. Nah, kalau boleh mengubah satu hal dari sistem belajar yang ada di sekolah, apa yang ingin kalian ubah?
3: Apa yang ingin diubah? Ha. Sistem yang spesifik,
1: yang lebih konkret. Yang pengen diubah ya? Kayaknya masih teknologi. Teknologi, karena sekolah kita kan sudah membuat namanya locker HP, karena ini sudah berjalan dari, sudah diterapkan juga oleh Bapak Kepsek. Ini sebenarnya banyak pandangan dari para siswa-siswi SMA Negeri 1 Toili, kenapa harus adanya locker HP. Ya karena mereka tuh kayak istilahnya gini, kayak kita tuh kayak kehilangan sesuatu dalam belajar. Biasanya kita tuh termasuk saya sendiri ya, kita belajar kadang ambil HP di laci, ambil kesempatan gitu. Kadang begitu, walaupun gurunya gak fokus. Akhirnya kita diam-diam. Nah, anak-anak ini banyak namanya tertekan, istilahnya gila kalau gak ada HP. Gila sekali. Jadi dari awal sekolah setelah kita apel sampai kita pulang, mereka tuh kayak ya gak punya nyawa, kehilangan apa ini, separuh jiwanya. Jadi itu. Tapi ya ada sisi positifnya lah, kita juga akhirnya bisa fokus buat belajar. Kita bisa kayak yang awalnya kita cuma diem aja, terkadang kita belajar itu tiba-tiba fokus, bu saya ini bertanya gini, ini gimana caranya. Itu kita sudah bisa fokus lagi. Itu sisi positifnya.
0: Sisi positifnya ya.
1: Sisi negatifnya ya itu tadi,
0: kesepian,
1: hilangnya separuh jiwa aja.
0: Kayak ada yang sepi begitu ya.
1: Ya.
0: Oke. Tapi justru kalau mungkin sering ada apa namanya HP di samping, terkadang kita agak berkurang ya berinteraksi dengan orang sekitar, teman kita gitu ya.
1: Iya, kita kurang bersosialisasi sama teman maupun guru. Ya lebih baik kayak dulu kan juga walaupun kita gak ada HP, kita sering namanya kayak istirahat main, kita main bola, main takro kan, main bulu tangkis atau main petak umpet, sampai kita kalau masuk itu nggak tahu. Habis itu ya main dari jam awal, kalau misalkan nggak ada guru udah main aja. Okay. Gitu, kita nggak pentingin belajar, yang penting bisa bersosialisasi kalau plusnya dulu. Kalau sekarang ya
0: intinya selalu mengisi waktu ketika ada jam kosong misalnya, seperti itu ya, tetap ada kegiatan begitu ya. Oke. Izin Pak Kepala Sekolah, kebijakan perihal handphone tadi mesti disimpan ya, ini apa ini?
5: Saya sudah sampai pada level menyebut ini darurat sosial.
0: Darurat
5: sosialisasi. Jadi anak-anak itu miskin bersosialisasi.
0: Betul.
5: Jadi kalau kita ingin membangun sebuah tradisi di sekolah, kalau menjadi bahasa umum bilang senyum sapa, itu nyaris tidak terjadi lagi dengan adanya handphone, adanya gadget. Makanya atas situasi itu kami coba untuk mengambil satu kebijakan untuk mengatakan boleh tapi tidak boleh dengan handphone. Boleh dibawa tapi tidak boleh digunakan sesuka-sukanya. Dia digunakan sesuai kebutuhan.
0: Ada waktunya begitu ya.
5: Memang ini sudah kami pikirkan. Kami tahu bahwa ketergantungan itu sudah sangat tinggi sekali. Sehingga bagaimana mengsiasatinya? Kalau di beberapa kesempatan saya sudah menyampaikan di forum-forum rapat kami di Dewan Guru, saya sampaikan. Bahkan saya mengundang guru seninya, mengundang guru penjasnya. Ayo bikinkan saya permainan-permainan. Sehingga konsep lama waktu saya sekolah itu berlaku lagi, namanya keluar main. Jadi anak-anak keluar itu main, bersosialisasi dengan teman-teman seperti yang dikatakan adik Nanda ini. Jadi itu lagi yang saya ingin terjadi ulang. Sehingga anak-anak, apa ya kalau dibilang, bisa lebih akrab, lebih intim hubungan sosialnya dengan sesama rekannya. Barangkali seperti itu target. Jadi pembentukan karakter itu memang harus terjadi, ada sosialisasi yang masif.
0: Tapi sudah jalan itu yang
5: kegiatan. Alhamdulillah sudah jalan.
0: Sudah ya. Oke, luar biasa. Baik, Pak Kepsek, saya izin bertanya tentang apakah gagal dalam satu ujian ini berarti kita gagal sebagai kegagalan daripada siswa dan juga para guru yang membimbing ini.
5: Iya. Saya ingin lagi balik-balik pada visi SMA Negeri 1, pembelajar sepanjang hayat. Artinya bahwa belajar itu enggak punya ujung. Enggak ada batasan. Soal gagal itu adalah bagian dari belajar, dan itu yang kemudian harus. Jadi kan saya bilang, kalau saya ingin mengembalikan pada pertanyaan pertama-pertama tadi itu bilang, apakah lebih kita utamakan nilai atau kecerdasan kan gitu tadi ya. Ternyata hal-hal seperti itu gak hanya ada di Gen Z saja. Dari kami-kami juga sekolah dulu barangkali seperti itu pertimbangannya. Nilai itu masih tetap menjadi penting. Kemudian bahkan kadang-kadang melampaui nggak mikir mau dibilang pintar atau nggak pintar, tapi tetap kita bertimbang bahwa saya punya rapor, saya punya ranking bagus. Nah ternyata sampai hari ini juga itu masih berlaku. Makanya menjadi sangat penting adalah peran guru untuk menyampaikan kepada anak-anak, melakukan penguatan terhadap anak-anak terkait soal bahwa nilai itu cuma sebagai ukuran, bukan standar utama ya, tapi ukuran untuk menjelaskan bahwa belajarnya udah nyampe di sini. Makanya tadi kalau si Nanda mengatakan KKM, kriteria ketuntasan minimum. Jadi minimum nilaimu itu sampai di sini. Dari penilaian itu, kalau sebagai seorang guru, apa perlakuan lagi terhadap murid?
0: Ya.
5: Jadi bukan nilai itu adalah ujung, tapi adalah standarisasi untuk membuat program berikut. Apa perlakuannya lagi berikutnya dari seorang guru terhadap murid itu? Jadi hasil penilaian itu seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Kepsek atas tanggapannya pada malam hari ini. Kita masih punya satu segmen lagi, San Galasika. Tapi jangan dulu beranjak dari frekuensi ini, karena kita akan mendengarkan ini lagu yang sudah dipilih tadi ya, Gombloh. saya kira tadi judulnya sih oke gitu ya, Ku Gadaikan Cintaku ya judulnya ya, tapi penyanyinya Gombloh. Ini versi lagu yang sering didengarkan oleh orang tuanya ini kayaknya ya. Saya kira yang hadir Gen Z di sini lagunya kayak yang sudah di play sebelum-sebelumnya gitu ya. Ternyata lagu Gombloh, Ku Gadaikan Cintaku ini juga masuk di playlist kita malam hari ini ya. Oke, kita dengarkan dulu. Untuk suasana malam hari ini, kita akan kembali setelah lagu.
6: Kalau kita apa ya? Baby boomers ya.

0: Baik Insan Galasika ya, lagu ini legend banget gitu ya. Tadi pada saat lagu diputar ya, Pak Kepse kayaknya teringat dengan beberapa masa yang cukup lampau begitu ya. Zaman itu radio masih luar biasa gitu ya, belum ada handphone dan lain-lain ya.
1: TV terbatas
0: ya. Oke, siap. Tadi yang request lagu ini siapa ya? Hah? Oke. Apa kok milih lagu ini? Kenapa?
2: Ingat aja Pak, dulu Bapak waktu di mobil
0: putar lagu ini. Oh gitu ya. Iya. Siap. Baik, pendengar sekalian, ini di komentar ada Pak Jaka Suhendri ya. Oke. Sepakat kalau kritik bagian dari literasi. Nah, anti kritik artinya krisis literasi gitu ya. Bisa ditanggapi mungkin Pak Kepsek?
3: Iya. Ini sebenarnya saya ingin diskusi khusus dengan Jaka kalau begini ini. Sepakat kalau literasi bagian apa, kalau kritik adalah bagian dari literasi.
0: Oke. Okay.
3: Kalau kita bicara dunia akademik, sebenarnya dunia literasi bagian dari pengembangan akademik, pengembangan ilmu pengetahuan. Ya memang harus ada krisis, harus ada tanya, harus ada protes, harus ada ketidakpercayaan.
0: Okay.
3: Yang kemudian itu disimpulkan sebagai satu kata yang disebut dengan kritik. Kalau mau maju adalah itu kuncinya. Jadi kalau dibilang ada orang suka berliterasi tapi nggak ingin dikritik, saya mengatakan dia belum cukup literasinya. Memang seperti ini sudah, artinya bahwa dia harus terbuka. Pendapat kritik harus dibalas dengan kritik, pendapat juga harus dibalas dengan pendapat sebagai bentuk protes atas pendapat saya. Jadi ruang-ruang itu harus selalu ada di dunia akademik, apalagi kalau kita bicara di sekolah. Dan itu harus diajarkan pada anak-anak. Sehingga anak-anak biasa untuk melakukan itu, untuk mengembangkan diri mereka, mengembangkan kedewasaan mereka. Karena dewasa itu ditentukan dari soal bagaimana menyampaikan ketidakpuasan secara terbuka, tetapi dengan mengambil pilihan-pilihan kata yang elegan atau sopan. Seperti itu.
0: Siap, ya. Kemudian bagaimana pihak sekolah ini menyeimbangkan antara memberikan kebebasan kepada siswa dan tetap menjaga disiplin, Pak Kepsek?
3: Ya. Menjaga disiplin, kemudian membuka ruang-ruang literasi, diskusi, ataupun kritik, itu menjadi sangat penting. Karena bagian dari proses bersekolah, pendidikan, atau belajar, disiplin adalah terintegrasi ke dalamnya.
0: Okay.
3: Karena dia adalah bagian dari penguatan karakter. Maju tidaknya anak-anak ditentukan bagaimana dia berdisiplin. Sehingga saya berbahasa-bahasa berulang yang saya sampaikan sama mereka, saya bilang gini, kalau mau senang, ambil yang susah hari ini. Disiplin itu susah.
0: Oke.
3: Tapi kalau mau susah, ambil yang gampang-gampang hari ini. Okay. Jadi kata kuncinya seperti itu. Seperti itu barangkali.
0: Oke, siap. disimak ya tadi ya, adik-adik ya, apa yang disampaikan tadi ya. Oke, okay, baik. Nah, kita ke adik-adik siswa dulu ya. Kalau tadi kita ngobrol seputar Merdeka Belajar, nah ini kan sekarang kita tinggal menghitung hari juga akan memperingati HUT RI yang ke-81 ya. Nah, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi anak zaman sekarang gitu ya, secara umum ini ya, tidak hanya di bidang pendidikan gitu. Silakan. Iya.
4: Pastikan dulu mic. Oke, baik. Menurut saya tentang kemerdekaan, saya ingin berbicara sedikit tentang merdeka kan merdeka ini bukan sesuatu yang gampang, tidak semudah mengucapkannya daripada mendapatkannya. Kan merdeka ini diraih oleh pahlawan-pahlawan, oleh bangsa Indonesia pada zaman dulu, yang dimana melawan penjajah seperti Belanda, Jepang, dan juga pihak sekutu. Jadi menurut saya sebagai Gen Z, merdeka itu merupakan sebuah kebanggaan yang bisa didapatkan oleh sebuah bangsa atau negara. Jadi sebagai Gen Z, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh bangsa-bangsa Indonesia di dahulu kala. Kan kita tidak harus berperang, kita tidak harus membawa bambu runcing dan juga melawan penjajah. Banyak hal yang bisa kita lakukan, contohnya seperti hal yang paling simpel, yaitu belajar.
0: Okay.
4: Kita mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Jadi kita sebagai Gen Z harus pintar dalam membangun bangsa kita, karena kita ini generasi selanjutnya yang akan menuntun bangsa kita.
0: Okay. Ya. Nah, kalau dulu para pahlawan ini berjuang melawan penjajah ya, tadi bawa bambu runcing dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau menurut kalian apa yang harus diperjuangkan sama generasi muda saat ini? Apa yang harus diperjuangkan sama generasi-generasi muda saat ini?
1: Baik. Jadi menurut saya pribadi ya, sebagai salah satu Gen Z atau salah satu anak muda zaman sekarang, hal-hal yang harus saya perjuangkan itu yang pertama adalah prestasi. Prestasi bukan berarti hanya untuk sekolah, untuk keluarga dan lain sebagainya. Di dalam prestasi itu kita ada namanya proses, seperti yang sudah berulang kali disebutkan oleh teman-teman. Nah ini di dalam proses untuk berprestasi ini pasti kita dapat pengalaman-pengalaman yang dimana bisa menyukseskan kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan di masa lampau. Dengan adanya proses juga kita pasti tahulah, belajar dari hal-hal tersebut, dan dapatkan prestasi itu bukan berarti kita harus pintar. Prestasi itu ada dalam banyak sekali bidang dan lingkup. Misal di bidang kesenian, bidang akademik, non-akademik seperti olahraga dan kegiatan-kegiatan yang dimana bersifat positif untuk diri kita sendiri, lingkungan sekitar kita, dan untuk masyarakat, terlebih untuk negara. Jadi kalau kita misal sampai ikut kompetisi atau berprestasi di tingkat nasional dan akhirnya ikut menyukseskan kegiatan internasional, seperti itu menurut saya. Yang paling penting itu adalah memiliki prestasi untuk diri sendiri dan berguna bagi orang lain. Okay. Itu untuk menyukseskan kemerdekaan.
0: Siap ya, mantap nih. Indonesia ini kan sudah 81 tahun. Menurut persepsi adik-adik ini, apakah kita ini sudah benar-benar merasakan kemerdekaan sih menurut teman-teman? Ya. Versi anak muda ini.
4: Oke, baik. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Kalau dalam konteks merdeka dari penjajah, kayak bangsa-bangsa luar itu sudah. Namun justru menurut saya sekarang ini kita sedang dijajah oleh bangsa sendiri.
0: Okay.
4: Tentang bagaimana kita dijajah oleh pemerintahan kita. Tentang bagaimana saat ini masih banyak sekali kasus-kasus korupsi. Apalagi ada program baru dari Bapak Presiden kita Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis MBG. Saya sebagai salah satu penerimanya, terkadang saya merasa iri karena saya lihat MBG di medsos, MBG sekolah lain, wah ini kok enak.
0: Nah,
4: ini kelihatannya
0: gitu ya,
4: enak sekali. Lalu ketika sampai di sekolah saya buka MBG saya, ya Jadi menurut saya saat ini kita belum sepenuhnya merdeka, tapi kita saat ini sedang dijajah oleh bangsa kita sendiri.
0: Oke, siap. Yang lain mungkin?
5: Oke, baik. Kalau dari saya, apakah sekarang kita sudah merasa merdeka? Kalau dari pemikiran saya pribadi, mungkin belum ya, karena seperti teman saya bilang tadi, bahkan kita pun dijajah sama negara kita sendiri, sama masyarakat kita sendiri. Dan terkait sistem baru yang MBG itu, kami siswi-siswi ada yang merasa apa ya, seperti MBG ini apa sih gunanya? Tapi ada juga yang bersyukur karena lapar mungkin ya. Nah, kalau dari saya pribadi tetap harus bersyukur tentang program MBG dari Pak Prabowo itu, tapi mungkin pemetaannya kurang baik ya mungkin ya tentang pembagian MBG itu. Itu salah satunya juga, karena apalagi sekarang banyak di media sosial tuh masyarakatnya itu kayak semacam mengkritik halus pemerintah, tapi malah dibalas dengan yang lain seperti kasus Timpateks itu. Itu menurut saya itu sudah aneh sekali sih. Ya. Berawal dari candaan sampai ke hukum itu sudah terlewat sih menurut saya.
0: Terima Jadi kasih. Ruang kritis kayaknya dibatasi mungkin kita.
5: Iya,
0: ya.
5: Orang kritis dibatasi.
0: Jadi belum merdeka banget gitu ya.
5: Belum.
0: Dan saya pikir pemerintah juga apa namanya, penentu-penentu kebijakan ini juga membuka ruang lah ya. Ketika ada kritik, ketika ada saran, masukan, tetap harus didengar dan jadi bahan pertimbangan. Mungkin begitu ya, Dek ya. Oke, baik. Kemudian saya ke Pak Kepsek dulu nih ya. Sebelum kita closing, kalau ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada siswa SMA Negeri 1 Toili dalam momentum HUT kemerdekaan RI ke-81, silakan.
3: Oh iya, ingin sampaikan. Jadi kalau saya punya satu kata kunci, bilang begini. Tidak ada penjara yang sebenar-benarnya penjara, dan tidak ada merdeka yang sebenar-benarnya merdeka. Artinya, setiap orang dalam kedaulatan dirinya, dengan pikirannya. Hari ini ketika kalian mengkritik sesuatu, sebenarnya kalian lagi merdeka untuk mengutarakan pandangan-pandangan kalian lewat pikiran-pikiran kalian. Tetap terus merdeka, tetap terus juga untuk memenjarakan dirimu atas hal-hal yang negatif. Barangkali seperti itu dari saya.
0: Oke, siap ya. Lebih detailnya kayaknya kita mesti cerna lebih dalam lagi nih ya Pak Kasek ya. Jadi sebuah renungan gitu ya. Oke, dari adik-adik sekalian mungkin ada closing yang ingin disampaikan tentang topik kita pada malam hari ini sebelum kita tutup. Ini dia.
5: Oke, baik. Kalau dari saya mungkin buat teman-teman semua SMA Negeri 1 Toili, bukan cuma SMA Negeri 1 Toili, semua siswa-siswi sekolah yang di negeri ini, kalau bisa kalian ubah cara pikir kalian. Karena banyak sekarang anak-anak sekarang itu pola pikirnya menurut saya pribadi itu seperti melenceng ya, seperti banyak kasus-kasus yang memang tidak cocok buat anak siswi begitu. Dijauhkanlah gengsi itu kalian, mungkin itu saja.
0: Oke, yang lain?
6: Kalau dari saya, keluar dari zona nyamannya kalian.
0: Keluar dari zona nyaman, wah luar biasa. Keras ini ya.
6: Ya, seperti yang Charlie bilang, mindset harus diubah karena banyak sekali kasus-kasus yang tidak patut dicontoh. Ya, seperti itulah, itu perlakuan yang buruk sekali. Gengsi boleh, tapi jangan berlebihan lah.
0: Oke.
6: Ya, yang intinya keluar dari zona nyamannya kalian.
0: Oke, siap ya. Yang lain?
1: Closing ya.
0: Iya.
1: Kalau dari saya pribadi, pertama, jangan pernah takut untuk mencoba. Apapun yang kalian lakukan, pasti langkah pertamanya itu sulit karena terlalu banyak ekspektasinya. Tapi coba jalani saja dulu. Jika memang Tuhan berkehendak, pasti akan selalu diberikan jalan, dimudahkan, dan di dalam proses itu pasti kalian akan jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi di dalam proses itu kalian harus nikmati sebaik-baik mungkin, serap sebaik-baik mungkin apa saja yang kalian dapat selama proses itu, suka, duka, sedih, senang, apapun itu, jadikan itu pembelajaran. Dan buat itu untuk diri kalian sendiri dan terapkan itu di lingkungan sekitar agar dapat berguna juga bagi orang lain. Dan terima kasih. Dari saudara Vano?
0: Ya, silakan.
4: Baik, sedikit dari saya yaitu untuk teman-teman sekalian generasi Gen Z ya. Kata-kata dari saya tidak banyak, yaitu hanya teruslah melangkah maju untuk teman-teman sekalian. Baik sekecil apapun langkah kalian, yang penting itu kalian bisa menjadi lebih baik daripada diri kalian yang kemarin.
0: Wih, luar jadi, biasa.
4: Kalian teruslah melangkah maju, kalian terus berdoa, kalian doakan usaha kalian, dan juga kalian usahakan doa kalian.
0: Oke. Okay. Okay.
4: Mungkin hanya itu saja dari saya.
0: Oke, okay. Terima kasih. Sukses selalu ya. Okay. Pak Kepsek, ya. Yang pertama kami dari Radio Galasiga mengucapkan terima kasih ya. Saya berharap tidak hanya pada topik malam hari ini, karena di sekolah ini kan ada beberapa siswa-siswa yang sudah dikelompokkan ya, sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Dan kita dari Radio Galasiga selalu membuka ruang untuk itu gitu ya. Kayak sebelumnya mungkin ada adik-adik PMI, PMR yang rutin, intens ya. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah memberikan ruang kepada anak-anak kita. Dan ya pada kegiatan-kegiatan ada topik-topik yang kemudian mau diangkat melalui program podcast seperti ini, ayo kami dengan senang hati begitu Pak Kepsek untuk merespon itu gitu ya. Ada yang mau disampaikan mungkin?
3: Iya. Kemitraan itu menjadi penting sekali barangkali ya.
0: Siap.
3: Iya. Hubungan kerjasama sekolah dengan berbagai macam institusi di luaran sekolah kami.
0: Iya.
3: Salah satunya adalah dengan Galasiga. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Radio Galasiga sudah memfasilitasi kami ada di sini, menyampaikan pesan-pesan kami, juga sekaligus juga kemudian menyampaikan pada halayak tentang anak-anak hebat kami ini.
0: Oke.
3: Barangkali seperti itu saya dari kami. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih. Baik, Insan Galasiga, cukup untuk kebersamaan kita malam hari ini di spesial program podcast Merdeka Belajar versi Gen Z ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di program-program yang lain dengan topik dan tema-tema yang berbeda. Tetap dengarkan Radio Galasiga FM Toili, kemudian Radio Andika FM Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya yang merupakan bagian daripada Galasiga Media Group. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak, tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
0: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda. Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667 0816 4386 667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
1: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos.
3: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, yuto, ngendi ku mbah goni mbah?
1: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos.
3: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
6: Din, kenapa?
5: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
6: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
5: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
6: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
7: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
4: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, nggak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwarang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh kitu. Hatur nuhun teteh. Leres pamirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu sae ti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan, hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Mana sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
4: Kamu boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih? Mau cetak foto sama laminating? Kamu sendiri mau kemana?
3: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
4: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
3: Emang melayani sablon juga ya?
4: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon, jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
3: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu.
2: Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goody bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name etiji atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data,

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja ya, aja, aja.
0: Aja ya. Sedih.
1: Sekarat wong tua, panjang ikut wong tua lagi.
0: Iya. Iya. Sabar ya.

0: berkah talenta.
1: Ternyata benar. Apa-apa sih berlebihan kurang baik. Ya Allah. Ternyata lara pisan rasanya terlalu sayang.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Daingune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Kram-kram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol
2: dengan 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasak?
2: Ya, ada perubahan. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan

dari Tugu Uni 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adik gue semuanya. Oke, iya deh.
1: Aduh, acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
1: Oily HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toiri HC. Percetakan Toiwi HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Ah, si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toiwi HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku ya Yasin jilid hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toiwi HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toiwi HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosefen ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Biosefen?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Biosefen, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Biosefen di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi PAS Alkasau. Terapi PAS Alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya. Susu
3: Eta Plus, susu dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa

Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah, sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
2: Oh, yuk toh, ngendi ku mbah goni mbah?
3: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang, sunat.
4: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El Hapsi. Kali ini ada El Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram El Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
4: Dapatkan El Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
5: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kecamatan Tolinggula, tepatnya di Desa Tolinggula Ulu. Saya penasaran dengan lagu tadi yang berjudul Sirna.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, Alhamdulillah, sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Yang mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
0: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Ini kan saya ini luar biasa. Desek musik lagi. Wih, asik kan?

0: acara kantor sebentar lagi. Tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

aku pengennya somben. Nek kowe wis di bojo, aku wis di bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwun.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku eneh ana jamune sampean.
1: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: kok rene.
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wingi goleki apa?
0: Goleki ayang-ayang kok rene ayang-ayange aku
1: lek. Goleki kok dadak ayang-ayang kurang gaya. Iki nyoto enek kok.
0: Anjang ngono to.
1: Wis sate nang. Lenggah kene, lenggah kene.
0: Cita nyanyi to.
1: Lenggah sing manis kene iki.
0: Dredeg aku ngene iki.
1: Kene lho lenggah kene nang. Nah, ngono lah ayu.
0: Ayo Mas Tare.
1: Congyeng lagi.
0: Ayo sih no. Enak lagi. Hayang tenan.
1: DJ Production.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Yang mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI. Bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Meningkatkan hormon testosteron pada pria. Meningkatkan kualitas sperma. Meningkatkan libido. Meningkatkan kekuatan dan massa otot. Membantu ereksi secara maksimal. Serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya tau.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawatan

sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh gitu, hatur nuhun teteh. Terus pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu sae ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
5: Cah ganteng urung sunat.
4: Aja ngono, Mbak.
5: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
4: Wedi, Mbak.
5: Wedi apa?
4: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
5: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
4: Iya toh, ngendi ku mbak ngone mbak?
5: Lo kae lo, ngone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
4: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos.
6: Ayo wes mbak, cah ganteng arep sunat.
5: Ayo, kono gendang, sunat.
7: Gria Sunat Sae Mantri Utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu, bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu, Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.

0: piye di model piye iki
1: jawab Mas Talaho.
2: Fit,
0: kamu gimana toh, kamu gimana maunya, hah?

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu aja ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya dong.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah, ya bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti. Pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: mau kemana Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah, Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon mug atau press mug custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Jengwati.
3: Iya, Dek.
2: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
3: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
4: Iya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbi dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbi tanpa efek samping.
5: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Jadi gak usah sedih. Baik. Intinya kita happy.
1: Tapi kamu tega banget Pak Kades, hianatin aku. Aku udah setia loh sama kamu.
0: Wis toh, pokoknya sekarang happy, seneng-seneng nyanyi.

0: Harga minyak zaitun kini berada di titik tertinggi dalam sejarah industri modern. Di Eropa, kawasan penghasil minyak zaitun terbesar dunia, petani melaporkan panen terburuk selama beberapa dekade. Dan bagi konsumen di seluruh dunia, kenaikan ini terasa langsung. Harga melompat hingga lebih dari 2 kali lipat hanya dalam 2 tahun. Namun, sebelum kita membahas krisis yang mengguncang pasar global, ada satu hal mendasar yang harus dipahami. Minyak zaitun adalah produk yang proses produksinya sangat kompleks dan sangat bergantung pada kondisi alam. Bahkan perubahan kecil dapat mempengaruhi hasil panen dan kualitas. Lalu bagaimana minyak zaitun sebenarnya ini dihasilkan? Dan apa yang sebenarnya membuat harganya meningkat secara drastis? Olea europaea, atau yang lebih kita kenal sebagai zaitun, bukan tanaman serbaguna yang bisa tumbuh di mana saja. Tanaman ini hanya dapat berkembang optimal di iklim Mediterania. Dengan musim panas kering, curah hujan rendah, dan paparan matahari yang stabil. Itulah sebabnya lebih dari 70% produksi global terkonsentrasi di Spanyol, Italia, Yunani, dan kawasan sekitarnya. Tetapi zaitun bukan sekedar buah yang diperas begitu saja. Setiap varietas, warna, dan tingkat kematangan menentukan kualitas minyak yang dihasilkan, dan pada akhirnya menentukan harga. Buah yang dipanen terlalu awal menghasilkan minyak hijau dengan karakter yang lebih kuat. Sebaliknya, buah yang dipanen saat matang menghasilkan karakter yang berbeda. Di pusat-pusat produksi dunia, bibit zaitun biasanya diperbanyak melalui 2 cara utama. Yang pertama, penyemaian biji, yang jarang digunakan karena hasilnya tidak selalu konsisten. Yang kedua, stek batang, metode yang lebih umum karena menghasilkan bibit dengan sifat identik dengan pohon induk yang berkualitas tinggi. Stek batang ditempatkan pada media lembab dengan kelembapan dan pencahayaan yang dikontrol ketat. Setelah akar mulai berkembang, biasanya dalam beberapa bulan, bibit dipindahkan ke pot kecil untuk memperkuat batang dan sistem perakarannya. Baru setelah berusia cukup kuat, bibit siap menuju tahap berikutnya, penanaman di lahan produksi. Pohon zaitun adalah investasi jangka panjang. Berbeda dari tanaman lain yang cepat panen, zaitun membutuhkan 3 hingga 5 tahun sebelum menghasilkan buah dalam jumlah yang layak secara ekonomi. Ada 2 sistem penanaman yang umum digunakan, yakni perkebunan tradisional, jarak tanam 6-7 meter antar pohon, mengandalkan pola alami dan usia pohon yang bisa ratusan tahun. Dan penanaman secara super intensive farming. Jarak tanam hanya 1,2-1,5 meter antar pohon, ditanam berjajar seperti kebun anggur dan dirancang agar bisa dipanen dengan mesin otomatis. Zaitun tidak bisa tumbuh baik di tanah basah. Karena itu, drainase yang baik menjadi syarat mutlak untuk mencegah kerusakan akar dan penyakit yang berbahaya bagi produktivitas jangka panjang. Meski dikenal sebagai tanaman yang tahan kering, zaitun tidak bisa dibiarkan tumbuh sendiri. Perawatan intensif tetap dibutuhkan agar pohon menghasilkan buah berkualitas tinggi. Pemangkasan dilakukan setiap tahun untuk mengatur cahaya yang masuk ke bagian dalam kanopi pohon. Tanpa pemangkasan, pohon tumbuh terlalu rimbun dan kualitas buah menurun drastis. Setiap tahun, biasanya pada akhir musim semi, pohon zaitun mulai memunculkan bunga berukuran sangat kecil. Masing-masing pohon dapat menghasilkan ribuan bunga, namun hanya sebagian kecil yang akan berkembang menjadi buah. Berbeda dengan banyak tanaman buah lain, pohon zaitun tidak mengandalkan serangga untuk penyerbukan. Sebagian besar proses terjadi melalui angin. Butiran serbuk sari yang sangat ringan berpindah dari satu bunga ke bunga lain ketika angin bertiup. Agar proses ini berjalan baik, kondisi cuaca harus seimbang. Tidak terlalu lembab, tidak terlalu panas, dan tidak disertai angin kencang yang merontokkan bunga. Jika keseimbangan ini terganggu, jumlah buah yang terbentuk akan menurun tajam. Setelah penyerbukan berhasil, bunga akan mulai berubah menjadi bakal buah. Pada tahap ini, Pohon membutuhkan air dalam jumlah yang tepat, tidak berlebihan, dan tidak boleh kekurangan. Buah zaitun mungkin terlihat kecil dan sederhana, tetapi struktur di dalamnya sangat kompleks. Secara umum, buah zaitun terdiri dari tiga bagian utama, yaitu kulit atau eksokarp, daging buah atau mesokarp, dan biji atau endokarp. Namun yang paling penting bagi industri minyak adalah bagian mesokarp, karena disinilah minyak tersimpan dalam jumlah terbesar. Mesokarp akan mengakumulasi lemak alami dalam bentuk triglycerides. Kandungan inilah yang keluar dan berubah menjadi minyak zaitun. Saat buah mencapai kematangan optimal, kandungan minyaknya bisa mencapai 15-30% dari total berat buah. Ketika buah telah mencapai kematangan, tibalah saat panen. Panen zaitun adalah tahap kritis dalam produksi minyak. Di banyak negara, penghasil utama minyak zaitun dilakukan dengan metode kombinasi, yakni manual dan mekanis. Pada metode tradisional ini, pekerja memetik zaitun langsung dari pohon menggunakan tangan atau tongkat penggetar. Hal ini untuk menjatuhkan buah ke jaring di bawahnya. Alasannya sederhana, semakin sedikit buah mengalami tekanan atau benturan, semakin kecil risiko oksidasi dan fermentasi dini. Keunggulannya ialah meminimalkan kerusakan permukaan buah, mempertahankan kesegaran dan kadar keasaman rendah, menghasilkan minyak dengan kualitas premium, terutama untuk kategori extra virgin olive oil. Namun, ada konsekuensi besar di balik kualitas tersebut. Dibutuhkan tenaga kerja sangat banyak dalam waktu singkat. Panen berskala besar membutuhkan biaya tenaga kerja yang sangat tinggi, dan produktivitas sangat bergantung pada pengalaman pemanen. Itulah sebabnya, minyak zaitun premium bukan hanya mahal karena kualitasnya, tetapi juga karena biaya panennya. Kebun yang masih mempertahankan panen manual pada umumnya menjual minyak di kelas harga tertinggi. Untuk memenuhi permintaan global, banyak perkebunan besar beralih ke panen mekanis. Mesin trunk shaker menjepit batang pohon dan mengguncangnya hingga buah jatuh otomatis di bagian bawah. Keunggulannya jelas, jauh lebih cepat dibanding panen manual. Waktu panen hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja dan sanggup memanen lahan luas hanya dalam beberapa jam. Namun efisiensi ini membawa dilema baru bagi produsen. Guncangan ini berisiko menyebabkan kerusakan sedikit pada buah. Buah yang rusak mulai teroksidasi lebih cepat. Dan jika tidak segera diproses, minyak yang dihasilkan gagal memenuhi standar premium. Dengan kata lain, metode ini meningkatkan volume produksi, tetapi mengorbankan sebagian peluang untuk menghasilkan minyak kelas extra virgin. Baik panen manual maupun mekanis menghadapi batasan yang sama. Buah harus diproses dalam waktu maksimal 12 jam setelah dipetik. Karena itu, panen bukan hanya persoalan memetik buah, tetapi logistik waktu yang ketat antara kebun dan pabrik. Traktor harus bergerak tanpa berhenti, truk harus langsung menuju pabrik, dan pabrik harus mampu menampung volume panen yang datang dalam waktu hampir bersamaan. Sesampainya di pabrik, buah langsung dibersihkan untuk menghilangkan daun, ranting, dan kotoran tanah. Tahap pencucian dibuat seefisien mungkin agar buah tidak mengalami kontak air berlebihan. Setelah itu, buah dihancurkan menggunakan crusher modern. Dari sinilah pasta zaitun dihasilkan. Campuran kulit, daging, dan biji yang akan menjadi dasar ekstraksi. Pasta ini kemudian masuk ke tahap paling menentukan, malaxation. Dalam tahap ini, pasta diaduk perlahan pada suhu rendah selama 20 hingga 45 menit. Tujuannya adalah menggabungkan tetesan minyak kecil menjadi partikel yang lebih besar sehingga lebih mudah dipisahkan. Suhu harus dijaga ketat. Jika melebihi 27 derajat Celsius, minyak dapat kehilangan kualitasnya dan tidak lagi layak disebut extra virgin. Setelah malaxation, pasta zaitun menuju proses sentrifugasi. Disinilah minyak dipisahkan dari air dan ampas buah. Mesin sentrifugasi berputar pada kecepatan tinggi, memanfaatkan perbedaan densitas antara air, minyak, dan serpihan padat. Teknologi ini menggantikan metode tradisional seperti press hidrolik, karena lebih higienis dan menghasilkan minyak yang lebih stabil. Minyak yang keluar dari sentrifugal masih mengandung partikel halus. Karena itu, dilakukan tahap filtrasi untuk menghilangkan residu. Beberapa produsen memilih tidak memfilter minyak mereka untuk mempertahankan aroma, namun opsi ini membuat minyak lebih cepat rusak. Setelah proses penyaringan selesai, minyak dipindahkan ke dalam tangki stainless steel yang dirancang khusus untuk kedap cahaya, kedap oksigen, dan bersuhu stabil. Dua faktor cahaya dan oksigen adalah musuh terbesar kualitas extra virgin olive oil. Dari sinilah, minyak kemudian diklasifikasikan ke beberapa kategori utama. Pertama, extra virgin olive oil memiliki kualitas tertinggi dan kadar keasaman sangat rendah. Yang kedua, virgin olive oil memiliki kualitas baik, namun kadar keasamannya sedikit lebih tinggi. Dan yang terakhir, refined olive oil, minyak dari kualitas yang lebih rendah, yang kemudian dimurnikan melalui proses kimia untuk menghasilkan rasa yang lebih netral. Namun ada satu masalah besar yang kini membayangi seluruh industri. Kategori-kategori minyak zaitun tersebut sedang berada dalam ancaman serius. Produksi zaitun global jatuh selama 3 tahun berturut-turut, dipukul oleh perubahan iklim ekstrim, gagal panen berulang di kawasan Mediterania, dan permintaan dunia yang terus naik. Kenaikan harga minyak zaitun bukanlah kejadian mendadak. Ada serangkaian faktor yang terjadi bersamaan, dan semuanya saling memperburuk situasi. Salah satunya, kekeringan parah di Eropa Selatan. Spanyol merupakan produsen hampir 40% yang memenuhi minyak zaitun dunia, mengalami musim panas terpanas dalam sejarah modern. Tanaman zaitun mengalami stres, bunga rontok sebelum sempat berbuah, dan zaitun yang tumbuh berukuran jauh lebih kecil dari normal. Terdapat juga akibat curah hujan yang tidak menentu. Pohon zaitun membutuhkan pola cuaca yang konsisten, hujan pada awal musim tanam, dan kondisi kering saat mendekati panen. Ketidakstabilan cuaca inilah menyebabkan volume produksi turun drastis dari tahun ke tahun. Dan yang paling berperan penting ialah hama dan penyakit. Suhu hangat dan kelembaban tinggi mempercepat penyebaran bakteri serta serangga seperti olive fruit fly. Hama yang dapat menghancurkan seluruh kebun jika tidak ditangani cepat. Tidak heran, dalam beberapa tahun terakhir harga minyak zaitun terus meningkat.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Fira Cantika.
1: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
2: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krosone perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
3: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
5: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya.

0: Tag baliho, stiker vinil, backlight, one way, X banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC, Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana, depan kantor Pegadaian, komplek kafe bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
1: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.